Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ropet budaya anu nanggrong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

dari Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Fatimah Amir tadi warilun sini Yu Imbun sudah sama-sama kita nikmati di sampai pagi hari ini. Dan saat sekarang sudah pukul 7 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Warilun yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitas tepat di pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 14 menit ke depan untuk anda begitu bersiap-siap atau untuk bergegas menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Yang masih berada di rumah bisa anda cek kembali segala sesuatu yang harus terbawa, harus anda siapkan ya, sehingga tidak terlupa nanti di saat anda beranjak berangkat ke tempat aktivitas. Nah, yang sudah juga meluncur di perjalanan di pagi hari ini, mudah-mudahan berhati-hati di jalan untuk jam sibuk seperti saat ini. Ternyata sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh cukup ramai. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita bersama dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya.

0: Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Kedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu olahan vokal yang cukup baik tadi, suara Zalmariani, satu lagu lama kita mainkan kembali di pagi hari ini ya. Lagu yang dulu mengingatkan saya waktu awal-awal masuknya VCD gitu ya, sekitar tahun 2001-an, 2000-an lah gitu ya. Lagu ini juga pernah punya koleksinya. Saya yakin juga lagu ini tidak asing lagi untuk pendengar setia program 4 ya, Warilu, dimanapun Anda berada ya, banyak sekali orang yang mengenal lagu yang baru saja kita tinggalkan ya, baru saja kita dengar ini ya. Mudah-mudahan sedikit terhibur untuk mengawali awal aktivitas Anda di kesempatan baik ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh diinformasikan Warilun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, kata Mualim di Banda Aceh kemarin. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Nurli Sefendi, Mualim mengatakan penjemputan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nah, kita menampung aspirasi berbagai komponen masyarakat termasuk dari ulama dan kalangan akademisi, kata Mualim. Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh, begitu juga dengan pihak mahasiswa yang berunjuk rasa maupun FGD, dan pihaknya menjadikan bahan masukan untuk pergub ini. Karena itu, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit, sebagaimana biasanya, dan pembiayaan akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA. Jadi tidak ada lagi pembatasan desil.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan arifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih gue, Warilon, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marlina Umar tadi, Kenangan Bineh Pasi, sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda sekaligus sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi Selasa 19 Mei 2026. Sudah pukul 8 lewat 38 menit saat ini, termasuk waktu di studio program 4 RRI. Salam bagi Anda yang terus setia bersama kami yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun ya di hari ini. Kami informasikan untuk prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh. Untuk wilayah Kota Banda Aceh pagi hari ini ya, seperti yang Warilun rasakan, cerah berawan untuk pagi hari ini. Sementara untuk siang nanti diprediksi berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari ini. Untuk wilayah Sabang juga serupa dengan Kota Banda Aceh, pagi berawan, cerah berawan ya, siang berawan dan malam hari berpeluang hujan ringan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, pagi cerah berawan, siang hingga malam diperkirakan berpeluang hujan ringan. Untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri, Warilun, untuk prediksi suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celsius.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Bang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arehlon, senang sekali di pagi yang cerah ini kita kembali bersua di udara, melalui udara, dan untuk kebersamaan kita di hari ini insya Allah hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda. Juga sesaat lagi kita buka acara Sireboh untuk edisi hari ini.
4: Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sireboh. Siaran informasi budaya, obrolan

0: Caput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warih loni yang manteng setia sayan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheb lah kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Warih loni tanya kalam acara Sirebuh secara informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Wuronyo. Dan bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebuh silahkan red 2 nombor 0655 0855 0857 lah 886. Untuk tema lam acara Sirebuh edisi Wuronyo yang akan kita bahas yaitu terkait meneba ya, barang bawaan yang biasa digeba untuk sebago bungung jaro warihlun ya. Jadi kira-kira menurut drone menyo tajak sabah-sabah tempat atau mehoho tajak pepe taba ya. Menurut drone ente pakiban ya, barang-barang bawaan atau mungkin meneba yang biasa kita rupa dalam bahasa Aceh sebago bungung jaronya. Dan yang kena bergabung red 2 nombor yang kalian Nurul sebutkan yaitu 0651705508 0857 8886. Yang kawai gepreh bak nomboy 886 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Rona kiban cik mak?
2: Alhamdulillah sehat cik mak uronyo.
1: Alhamdulillah. Manteng bak kursi goyang ya?
2: Sama kursi goyang mengabung-abungnya kan urun. Dengan pereh-pereh urutu yang uro raya.
1: Nyangkenyan. Padu urutu agak ya. Tinggai lebih kurang 8 urutu lah. 8 urutu ya
2: di minggu. Anak tung dari puluhan uro.
1: Nyangkenyan. Cik Mat.
2: Wah.
1: Bu bengah kali ya?
2: Bu bengah kawai orang yang
1: oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah anak kita semua yang bu.
1: Ya.
2: Awal kepada bu ibu orangnya alhamdulillah. Kalau cici mak semangat orang.
1: Yang kenyanya awal le bu biasa ya. Menyo.
2: Awal le bu. Awal le bu. Rumahnya bagai lebih ya. Saya sudah tahu rumah ke tundai le. Oh, bu sejumlah nak.
1: Kali dah cop piring payah duduk rumah.
2: Oh, bukan. Ya, kalau selesai.
1: Yes. Cik Mat, Cik Mat nyoronya tentang meneba ya. Meneba.
2: Meneba.
1: Meneba, menebanya barang bawaan ya.
2: Oh, okay. Barang bawaan.
1: Mesti tanya tajak ba urang.
2: Barang baba lah.
1: Barang yang taba ya. Barang yang taba, mesti tajak ba urang sakit. Tak kunjung urang sakit nyan pe taba lenyan menyo tajak ba urang kawin mungkin ya pe taba biasa atau mungkin tajak ba urang kumunjung ba tujuh huro atau ba urang meninggal lah ya nyan pe taba kira-kira menurut Cik Mat pe taba
2: ya, nyo biasa tajak ba urang sakit nyan tergantung kita nyoba kita masing-masing kan. Kadang kemukara lo boleh mau masih lo kan
1: menan ya
2: cuat lagi wad lagi kan lambat juga kecenggahan kan buat perobatan ada juga yang digantung urus gimana tu kan digantung horeja mungkin ada apesanya kan usai darang kan mereka kadu kena kenangan ada jago urusi negara kan mama saja udah holo saja udah ohnya kena merumpok ngangon datang kena buah-buah mungkin tabah kan kadang hawa dengan kuapi awak ngan tiga gom ya kuapi ya
1: mel
2: sayur mayur mana kan tu kan ada gula merame ya
1: iya
2: saya tergantung kan tergantung hot aja mama tajak amat tuan kan mungkin temai kuapi ya kan
1: biasa apa tak banyak tajak amat tuan
2: mama ya temai amat tuan tu tajak kursus roda ya kan karena itu untuk kata orang megang pasti lah mereka mau ragam ya pasti itu ya lah tinggal kilo pada kiri ubele kan ya menang lah rakyat untuk ya kan atau mana orang sabuk kamu menang aja kan
1: tergantung kemampuan cik ya
2: tergantung orang saja
1: ya
2: kamu saja baru habis umur kamu kita memang no kan
1: betul-betul kecuali ke acara tujuh kadang ya
2: tujuh nyampe hanjit sama umur mana orang limping kan
1: hanjit tabah mana
2: yang mana lekal tabah
1: betul-betul
2: yang digantung nah tergantung hotelnya ya kemudahan kan Nenya kumuliaan lah katanya, pada jadi rosso kan. Rumah abangnya nampak tu dari jauh bagitanya tapi jaruan galih kalau rapu kan bang. Yang mentang dari tema kan.
1: Kisah
2: abangin salam kan. Sapa sapari oi.
1: Iya lagu pelagu dapur ta Cik Mat.
2: Duro cinta maksudnya bukan
1: aja. Duro cinta. Nyoh anak pelih lih armoti ke ya. Armoti kan. Duro cinta nyo golem rumpok nyo ya biasa
2: nah kibana
1: nuru ile berarti belah no
2: rumpok lemari nya rumpok lemari je kada lapik lemari dalam budu ah
1: nyang ke nya nyo jin rungki le bacut
2: rungki le bacut
1: salam-salam
2: ke salam-salam le pung corona sehat keluarga selama iman dunia akhirat adanya kebaikan cantik sal keluarga sahayati Bang Amri Bang Basri dengan Kak Eli Pagarair Kak Inang di Lambung
1: ke mana-mana ya
2: Cik ni Abrosun Cik ni pernah ada bos
1: yang dah
2: yang di Bukan Badar sana
1: yang di Bukan Badar makcik kan di Bukan Badar Lam Ara
2: ha?
1: Lam Ara
2: oh Lam Ara ke Lam Itik ya
1: kan Lam Itik menyebabkan badan ke Lam Itik Lam Itik ya oke Cik Mat
2: makasih banyak kan urus kan lagu ji kan
1: kam rumpoknya ya
2: kam rumpok ya makasih banyak kan urus assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah Cik Mat dari kawasan Lambaro diliket Cik Mat halo assalamualaikum warahmatullahi
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik nurulun sayang.
1: Iya Kak Eli. Gimana kabar bengohnya Kak Eli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Saban. Alhamdulillah.
3: Syukur alhamdulillah kepada iya. Allah Subhanahu wa taala. Semoga be sehat-sehat mandung mari waritanyo par menteng.
1: Iya.
3: Semoga be sehat mandung. Nanti enggak sakit semoga be bagah pulih Dik Nurul.
1: Amin ya rabbal alamin. Kak Eli kali bu penga.
3: Oh kamu no Dik Nurul.
1: Kamu no. Apa waduk ya Kak Eli nya baju bu.
3: Popo dengan siapa nak kali bu Kak Eli.
1: Oh benar.
3: Karena kan baru break di Turo kan urangnya sebenarnya tambah beken sambung hit. Cuma dah karena ada acara kenduri jadi Kak Eli anak puasa orangnya kan.
1: Oh benar. Ya ya.
3: Nah undangan kenduri jadi beken di Turo orangnya tinggal lanjut tau.
1: Tinggal lanjut lagi ya Kak ya.
3: Betul.
1: Oke Kak Eli. Kak Eli biasa menyetajak bak kenduri atau home setajaknya. Put apa Kak Eli?
3: Nyo lagi Kak Eli kena jak
1: bak. Daerah orang.
3: Meninggal. Karena Kak Eli kena jak lom. Kan member kanya ada. Menyana lupa. Tabu sakar di kilau ya tu. Kanya nambil nurul.
1: Oh, benar.
3: Daerah-daerah lain. Bawa mana gome kan?
1: Ini tergantung bak sot aja kan Kak? Mungkin menyona kaitan besan ji nah hubungan besan biasa gebabo manok kan
3: menyona kak di karena netral ino kan anak aja rayu anak aja picai kan netral kak di
1: iya iya iya
3: gede buna karena kak netral tinggal danyo di dulu kan anak kak ini ikutin aja mam menyona mesti ajak toto keluarga aku jamin lah di dulu aku itu ada pegut lah yang spesial apa cuatu pun tak boleh boboh luang yang di dulu menyajak kan menyuruh Roy lagi daerah oleh Karin daerah awak Roy ketih bawa mana aku main adik Nurul lah
1: menye nah hubungan ditan me bawa mana
3: menyohana anak me
1: menyohana setahun Nurul beda alam kudu me legean ya
3: tak lupa aku rumpung si bawa pun nasi adik ipar daerah denang lah kadang-kadang lagi ya jadi mesti mengingat kerja pesta menyihanda mepen dan mekado di Nurul
1: ya ya ya
3: menurut tuangan di OC menyatakan tu menyaksikan kemudiannya yang sanggup kami tak mesti pay ataupun tu yang bukan yang bisa dipergunakan hari-hari lah lainnya
1: enggak nah
3: menyayangi oh biasa sederhana tapi menurut yang mampu baik lagi nanti dan yang mesti bersesuai lah dengan dan yang baju nyonya ni kan dia nak tabu si baik ni kita pun jadi bersesuai lah lainnya panas si kadang-kadang orang urung tuhan nak bijak ke bukan kena bijak kadang-kadang si hana pengen bijak kan kan tak rasa haji dah ambil anak gue meja juga baju kenduri ya
1: iya betul-betul
3: nah si urung lagi anda sedih lah dia ngupuk si burung tuhan tu kan kan mangat bijak jarosok kan
1: iya
3: dek sampai hana si dagang kan.
1: Betul.
3: Tapi dia bagi ke Eli menyuruh orang buha lang pengkongan biasa-biasa mantau. Lebih ke ujak pada orang tau ambil gumi yang memenan. Kan? Hari yang mengetajak bahawa orang berkenan pesunat lagi ancik adik nurun. Sisi hana anak kumun. Anak kumun lagi banyak. Kata mintan lah kerak kan. Pun ibu peteki, kain sarung, film sisi yang tutur lah nyan kan. Yang menyebut ujung sundangan mengandanya. Tak mipai yang nyayak nurun.
1: Oh, iya, iya.
3: Ya, suasana urur aja. Lom lagi yang di nurun. Sajak mamak tuan lagi kan.
1: Biasa apa kebak, kak?
3: Menyebabkan dajak lagi kan. Tanya, kami betul ataupun wajib dan yang bolu di nurul kan. Namanya kan ketika ada kena cucuk luar-luar heboh anu mi yang kaji batu sang kata be. Kami tak ada kui-kui botang boy mentar pun bolu kui-kui la ilah kami yang kan.
1: Ya ya.
3: Mak kami mesti pun ada buat kui rumah. Yang kami yang kita batu dan yang ke hakmat tuan dah semua.
1: Ya betul-betul.
3: Sama-sama mak keluarga lah yang.
1: Tapi menyelam adat je masa ban dajak ke fonnya biasa kuih kalengnya enggak kan?
3: Hana adik Nurul punya kuih kalengnya. Hana menyebabkan aku kena sikit dodoi ke adik Nurul.
1: Oh dodoi.
3: Dodoi, bohlu ataupun aku kena wajib lah. Yang memikat buat kuih kalengnya waktu urun tunangan lagi. Waktu bang turi, yang turi apa ke jatah, jatah rot ke kan.
1: Oh ya ya ya.
3: Yang gemen tu lah buat salam tu anak gubu Ija, anak gubu kuih saleng, anak susu baca apa yang buat salam ni kan. Nah Ija baca yang tu masa buat
1: sabu talin ya. Sabu talin.
3: Nah, jadi mau menurut tempat, menurut yang tak milik nurut.
1: Okay, siap ke Eli.
3: Siap-siap gerak. Baru kan, ya wai, itu dekat anak Anggi. Kau kat dia, anak ini kosan cik. Nah, cik, aku nak mawati, sayang cik Mak dengan cik ni.
1: Cik Mak dengan cik ni, kau kenang tak ke Armawati ya?
3: Bahagia kat emaknya, menyahan Armawati, Abakar Air, Abi Abang kan.
1: Ya, ya.
3: Tengah-tengah ni, balai mencung. Awak Cik Mak, semoga bersehat di dua dengan Cik Min, Cik Mak kat kursi goyang ini.
1: Amin, ya Rabbah, amin.
3: Lagu Dek Nurul kan dari Nyo Sabah. Perkena Marwan, Bahtera Cinta lo mah.
1: Bahtera Cinta, kam rumpuknya weh.
3: Tadi Nyo lah, orangnya lain. Untuk yang selalu milik tu Dek Nurul, semoga Dek Nurul bersemangat dan berinan, berbahagia Cik.
1: Amin, ya Rabbah, amin.
3: Berkah rezeki sempat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekeluarga Dek Nurul ya.
1: Amin, ya Allah.
3: Untuk Cik Mak dan Cik Mi, selamat bekerja lah. Semoga sehat afiat laris manis urunnya Cik Mak.
1: Amin.
3: Untuk yang cupo Jemaliyah Sukari Cik, Oma dengan Pak Afan Cik, Pak Amri, dan untuk Amir Mahmud, Nek dah anak tua di Lumbata. Semoga Nek dah bersehat Cik, hayat di Korea, Kak Rizkana dan kemandum-mandum yang kata Mak, yang utama semoga ber sehat memandung Dek Nurul lah.
1: Siap. Terima kasih Kak Eli. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagi iya. Tadengar lagu Cik Mat ilah. Nah, duro cinta. Armawati Air.

Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarelon dua buah lagu yang kagelake le Cik Mat dari kawasan Lembaru ngan Kak Eli dari Pagu. Iya, semoga terhibur. Tatambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, nyerun mutuana.
1: Iya, Oma. Iban haba Oma mutua horonyo.
2: Bagat bohati.
1: Tengok apa Oma?
2: Cuma magun.
1: Tengah magun? Apa kuah kenang?
2: Pak Afan ni pelumak untuk panggang.
1: Oh, pelumak engkau panggang? Engkau lu panggang pelumak lah, mana nah?
2: Sore muka minggu poli kok nyana.
1: Oh, mana? Ya, ya, ya. Mangat tak temu nuronyo eh?
2: Tapi Oma nak baju ni.
1: Pakai nak baju Oma?
2: Oma dari Glasford SD jamu nak baju lingkut.
1: Ah, nak baju lingkut?
2: Pada sayur mentong tepui nama dah dia udung.
1: Oh menan, ya ya. Khusus engkut mantang ah, Oma.
2: Iya ni itu. Abu mana berwar haik si ayam potong haik si.
1: Oh haik han lewat lah.
2: Alah. Kita pegang ni kumong ni kok.
1: Iya. Menurut selera ya, Oma ya.
2: Iya,
1: itu. Iya, Oma, nyoronyo bah meneba, Oma.
2: Pasat itu.
1: Kiban menurut Oma.
2: Pulangnya karak royan tua.
1: Betul, pasti kan tak jajak tak menjong kan, bak rumor-rumor saudara gedanyo ya, wari-wari bak ngen ya. Kira-kira biasa apa taba?
2: Tapi Oma menurut keadaan tempatnya ni.
1: Keadaan tempatnya, contohnya gimana?
2: Keadaan belum menyepes lawan lima saja pengwani dia bawa sabun-sabun gerah pingannya.
1: Ya betul.
2: Menyuruh raya nyanyi mik jauh pengwar betaju menurut Oma.
1: Ya ya. Asal bet tak besoh tak kena Oma.
2: Maksudnya tambah kuih dia kan caju tenggong ni kau.
1: Ya, betul-betul.
2: Ini yang Mbak Awimah dia melahirkan yang kadu Oma ni. Dia kanduk, akhirnya yang paling murah Rp50,000 lah. Oma ni sebelum belanja kan. Alhamdulillah Mbak Awimah ni tambah belanja ni bina mudah ni kau. Itu Oma ni gak menang, gak tak membun-bun ni.
1: Me bonbon maksud ji?
2: Bonbon karena anak umi suka.
1: Oh bonbon.
2: Ibu nama dah lah ilham macam tu ya. Yang penting Oma bonbon. Ya ni. Cabarnya menurut acara ni ke?
1: Menurut acara betul betul betul. Mau hodai jak mau pun apa kan ya Oma?
2: Menurut nama sunat ni banyak tak jauh pengen dia belum punya tahu kok nyan ke? Ya. Dua. Mankan dari Oma sih tu pegah lah meru lain.
1: Kabereh. Lagu apa lagu dah puta ke Oma?
2: Lagu Tanda Mata.
1: Tanda Mata Maimona.
2: Maimun R tua ya.
1: Kiban?
2: Maimun R ni
1: lah. Maimun, ya. Betul-betul.
2: Iya
1: ni. Ya kamu rompok ber.
2: Sebelum itu Kak Eli mutua gengnya selalu ada kesian mentanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, cucu emak yang sibuk-sibuk goyang dandut ya.
1: Goyang dandut.
2: Kita lagi.
1: Yang kenyal.
2: Untuk Kayana, Kak Anis, Kak Sariut, dengan Inong Goknyan, Kak Nur Inong Goknyan, itu apa? Ayah Kulo, Bangsa Mudra, dan untuk Kak Cik, itu lain-lain mandu. Ya,
1: terima kasih, Oma.
2: Untuk Anu dengan Bang Didi Bustan, selamat berjuang pantun Bang Didi.
1: Iya.
2: Dan kita semoga maju Bang Didi dan nyoba pantun dah.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya. Berdua kirim pantun.
2: Anak galak konsen macam ni.
1: Oh menan. Ya ya ya ya.
2: Mari. Untuk anak, untuk anak, jalan sejahtera saja, mudah rezeki, selamat iman, betul rencana anak lo.
1: Amin ya rabbal alamin. Makasih Oma.
2: Selamat iman di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma. Dari Cat Keeng ya. Iya, semoga Oma sampai sehat ya, sajan keluarga. Dilikut Oma kagepreh 47055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jafar.
3: Oh, ini ayah wa.
1: Gimana?
3: Dengan ayah wa.
1: Ayah wa. Oh, nurut pikir Pak Jafar tak nyomeh isu. Ayah wa dipat.
3: Nah, di PD ya.
1: PD ya. Gimana haba ayah wa uronyo?
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Yahwa selalu betul riba dengan ulun tua Nurul Jemita.
3: Alah Nurul Hari.
1: Makan.
3: Kenapa apa gatu kila ilam kan?
1: Oh ya Allah ya Rabbi.
3: Oh. Kenapa kan? Gatu guru ngaji jaya tapi harus ngaji guru akhiran tu tentu.
1: Ih, tapi benar-benar nuruh anak-anak tercaloknya bagi San. Mohi ya, carang lah na.
3: Alah, kan kalau kena ambil. Antar, mantap begon, mesti tu
1: je. Oh, benar.
3: Jangan ready begon-begon.
1: Ya.
3: Man, kita perbuat dia ya.
1: Caile, gimana Bapak Maisan?
3: Alhamdulillah, nuruh sehat.
1: Nuruh kamu tulis Yahwa tadi.
3: Apa itu yang kau lihat?
1: Padang cici ya?
3: Sengaja, kena sengaja mah.
1: Yang kenyan, galak tak perlu.
3: Dibangkan rul kami sempat nungguin kan? Assalamualaikum, cinta lun sayang buat hati kita yang
1: sengaja. Oh, mak, kapan lawan rotok baju ya?
3: Nyoman aja dah.
1: Nyoman, apa tak lah?
3: Oma ada yang dalam kolom. Nah orang yang kan dalam. Oh,
1: pokok nah, khusus urinong jid ya. Nyuragan tu pintu.
3: Kalau sayang lur buat cinta. Oh, kena juga. Halo. Halo. Ana di nyo jaringan mung teori silakan ramang lagi ba. Padahal dia dengar pun apa dia dengar.
1: Alah hai bayi sat. Dang mangat nak nemon buronyo.
3: Ana ci tuankan kurang lagi. Ana stabilnya.
1: Ana stabilnya putra.
3: Pikiran.
1: Oh pikiran. Okey siap ya. Nyo tentang meneba Bang Isan. Kiban.
3: Dia fikir menapa meneba
1: fikir. Kan meneba, meneba. Heeh, bah saja.
3: Meneba kan menurut oh kajak, menyebab
1: iya.
3: Punglun dah bergadi ya.
1: Iya.
3: Sejak bak pecah, kawin dengan orang tua dua hari no. Sebab berkaca nurun.
1: Berkaca.
3: Berkaca.
1: Berkacanya maksudnya bagaimana?
3: Kan, aneh kan kita membahas berkaca. Nanti berkaca ya. Berlang didi sekitar lele area lebih kurang lah. Nah, kalau tidak heboh. Gelang kaca minyak makan buat tengah jadi ya.
1: Kaca minyak makan. Oh berarti kaca minyak makan. Maksudnya
3: kebulang kaca.
1: Kebulang kaca ya. Karena nah, biasa orang bekat minyak makan hana yang lam kaca ya.
3: Jadi lebih aneh ya. Karena itu kan kebulang kaca. Kemudian kepedang buat tengah jadi ya, buat tengah berhan. Maka kena berih kaca.
1: Berih kaca. Dan gebaba orang.
3: Orang pesta.
1: Orang pesta.
3: Nah yang tengah pesta kan. Pukul lah kebam yang saudara ataupun bunga-bunga Hawaii kan.
1: Ya, ya.
3: Dicampingi oleh sedekah pecut lah. Pecut
1: dah. Ini yang bahasa orang berih atau dekah je atau kibar?
3: Ya, biasa.
1: Getalam.
3: Biar roh bak keluarga.
1: Oh, ya, ya, ya.
3: Hanya menyebab belum nak pesta. Rumah baru kan? Rumah baru di Cuan Pingan lah kan.
1: Mana ya, ya untuk asal rumah ya.
3: Ya Mbak Mbak model biasa menyekat ke roti kan.
1: Ya ya ya.
3: Menyambak orang yang perlu pegah urang jak bak tuan ya, mak tuan ke kita ya, no yang jak bak mak tuan dari pihak dara baru jak bak mak lentu ah ya. Ban-ban ya agak kali lebih mana sih nah duduk ataupun wajib
1: yang tak buat dalam kan
3: ah buat dalam dalam kalau ini nona yang bak buat dalam duduk di boi lam boi yang bentungkut kan kira-kira kan
1: oh khusus ya. Harus yang bentungkut mana
3: kebiasaan lagi yang rumba.
1: Ya ya ya.
3: Ataupun bolu orang apa bolu lah.
1: Ya.
3: Yang baknya jakpun dengan yang. Hai, kalau ni ada akan jakpun.
1: Tetap ke bang? Ya, mentuah lah ya.
3: Jadi, ya, kena lagi anak nol lah.
1: Okay, punya pihak orang agam yang jak bak rumah darah baru, maksudnya jak bak rumah orang cik darah baru, kan? Kiban. Biasa.
3: Bukan apa kan Rul, karena kamu kena emang urang ganggu kena.
1: Oh, mana.
3: Karena ada baru warmo kan? Urang lintu warmo ada baru ini kan agak sari no.
1: Oh, mana.
3: Man. Lain long pah jin tadi. Di megangnya yang megang pun kan.
1: Wati ya.
3: Iya, 2 kilo. Nah, si tirup tirup kan?
1: Tirup, tirup kau.
3: Tirup kata bolang do tirup ide. Tu kata julua kian.
1: Oh.
3: Nyan bawaan pun hai kuasi rumah, kuasi megang kan.
1: Megang pun lah ya.
3: Bah, kiban kita main kita kena urian.
1: Oh, ya ya ya.
3: Kena wo rumah pada baru lah.
1: Ya.
3: Mami baru meninggal yang berah.
1: Berah. Menyo masa orang meninggal di pihak Besan kita nyon. Pun nak beda dengan Bang Isan.
3: Beda dengan pihak umum kan?
1: Beda je? Pergubah biasa?
3: Tak berulah. Bagaimana nak satu papan? Tak boleh lemping.
1: Oh, mana? Tak boleh lemping ya?
3: Serta lemping.
1: Ya. Berulah? Berulah mesiare ya? Atau belum tak?
3: Mana cerita aku mesiare?
1: Berulah tak botak lah?
3: Tak botak lah.
1: Oh.
3: Cara yang penjak bak takziah biasa.
1: Oh, iya. Betul. Okay, siap Bang Nisan. Lain adat ya. Lain kebiasaan.
3: Yang tu punya lagi Nurul kan memang ke Hibana. Merul tempat Mak Tuan lagi yang Hibah sini.
1: Siap.
3: Saya baru kata ni ke Ina dalam undang-undang ya. Tapi dikasih ni kata wajib lah.
1: Anaknya kan habar di cim. Tak wajib ilah. Kan tak lupa je ke doa.
3: Bahkan kan dah teriak lah. Dari bos. Dan lah kan tak apui lah kau kak. Yang pijak lah. Yang paper ni yang menan. Ni orang kadang.
1: Kadang. Kau nak
3: je. Kau tu pasang ampin piolun kau kak.
1: Alah, Bang Isan. Ni lagu apa lagu dah putar?
3: Lagu dia kan yang jamun tu kan. Erlina judul je dari Saifun MD. MT.
1: Erlina Saifun MT. Saifun M.
3: Saifun.
1: Nya nurut tulis Saifun ni lah. Karena dari Saiful MT duet dengan Erlina kan.
3: Itu ni Erlina asyik lah.
1: Ya.
3: Sejenis lagu Delima punya di Yulia Jitra.
1: Okey. Siap. Nya akan merempuk apa? Salim-salim, okay. Silakan.
3: Salim, ya awak ada pun tau. Ya awak. Ini yang di Pak Satari.
1: Ya. Ya.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Ngopet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Ya, menan kewari lon dua buah lagu kali ta hadirkan ke bangisan dari Padang Tijingan Oma dari Cot Keeng. Semoga terhibur. Ta tambung lo macara sirebuh wari lon ya. Tapi nye wate kapoh tikurung lewat 50 tikurung menit wate Indonesia bagian barat. Nah yang kagepreh bak 886 ta sapa menteng gile. Segah lo mentuk betul-betul ta pegahabat ta bahas tema tentang meneba ya. Halo, assalamualaikum wari lon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, makcik. Ini wate tanggung tak sayang Rona.
2: Alhamdulillah.
1: Nyo mak cik dapat sahur roi le sajan RRI Prosa dinyan baru dah sambung lom dah mari. Heeh. Okey mak cik. menyona keperluan, ana masalah na 5 minit nyo wate untuk tapre dapat sahur sajan RRI Prosa le ya.
2: Ya.
1: Okey mak cik, selamat duduk. Iya, tercengang ile bayar RRI Prosa. Iya, kagak buta mak cik bah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kurelon kali dap saudro sajan RRI Prosa Banda Aceh dan tatambung lom acara sireboh yang ka gepreh bak nemboi 886 lagi makcik una sempat re dia. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sayang.
1: Bakan re tanyo.
2: Tanya tu untuk pe ya hai jadi busa dung.
1: Oh duh ya Allah.
2: Kami abang kabenya sebab kamu demo.
1: Mana cok paket?
2: Nah, paket memang hole lepas satu. Nah, cok paket.
1: Oh, cok paket. Nur piki pakai nabih pulsa.
2: Kan juga umat tak sama kau punya nak fikir dong tentang internet dan mengapa ikan.
1: Nya nya nya. Iya. Mak cik mansu radio agak raya di liko nah.
2: Ah, we adanya kat mati.
1: Terima kasih mak cik. Mak cik di lam arah. Kiban menurut drone masalah menebanyo.
2: Nak buat baik jual mati. Nak tak punya sini macam lunduknya kan. Nak menjak menjak jual mati. Nak awak rara ni apa banyak sebelum ping.
1: Oh, nan.
2: Hanya punya tak kena buat baca. Mebrus, me, me, u. Berus, me, dua re. Buat berus agak baca. Awak rara. Mandu macam mana? Mandu. Nak sini mandu macam rumah me berus. Nak rumah baca. Nak sini yang pun lunduknya lah marah lah. Nah, punya baru-baru ngambil umum, mepeng lagi yang jenisnya gop-gop, mepeng lah, tuluk dalam beri, punya pedodoh, dodoh, membawa banyak sebuah limping, total, selara-roh. Ya. Punya baru sakit lah, kata mepeng, baru lama sunat nanti, kami tajuk selekas lecut. Hanya punya baru balak elok nanti, punya baru tak lah, apa dalam kawin, kata mereka ada, yang hak-hak, kaya jepajah, siapa langgat. Dia jauh lah, ramai kat dia. Kau sedaran si jinya, awak tahu ramai kat Ija baca rindah lah kat-kat. Baca tabik, baca sahabat suka salin.
1: Ya, ya.
2: Bawa kajik,
1: bawa. Okey, siap. Nyan mentang ya, makcik ya.
2: Lihat tu, kalau tak sedap lah, mentang. Lanjut sebelah lah.
1: Kabar eh. Lagu apa lagu dah putah?
2: Lagu je, pelara lidah, bawa.
1: Pelara lidah, pelara lidah dari Rafli. Menurut Uli apa?
2: Pancang. Kau pancang.
1: Menyar Rafli galau muka. Eh lah, mantang. Ini akan merompok apa? Salam-salam ke sah, makcik?
2: Salam-salam untuk kau ni dari Sinandra. Masalah emak, emak muka seki. Bajak batuk awal tu. Bajak lanyan. Lanyan ke buat awal di segi pun dah.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lam Ara. Dilikut makcik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 755. Waalaikumsalam, Nur sayang.
1: Iya, nah Kak Nur.
3: Ya.
1: Gimana kabar Kak Nur? Uronyo.
3: Alhamdulillah bahagia sih. Kurang sehat nih ni.
1: Oh, kurang sehat pakan.
3: Suhana saja dengan.
1: Yang kena dari suhana gla.
3: Ya ke.
1: Katrep bar dari Pajan Kak Nur.
3: Kalau hebrolikut.
1: Hebrolikut. Mana nak jual ubat?
3: Nak jual je.
1: Ah, ya ya ya. Bubungah bet tua Kak Nur.
3: Awak yang ingat kan je ni rodok itu batu.
1: Ya ya ya. Ya hangat berjai kan? Ya. Ya, baga pulih Kak Nur ba?
3: Insya-Allah dengan berkat doa Dek Nurul bisa nak Dek Nurul kan?
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Betahap mandum gedanyo ya. Kak Nur, nya bah menebah Kak Nur. Kiban.
3: Ya, dah dah jawa urung mesti wat urung pun dah ba terdekah Dek Nurul dia mudah kan? Ya, mesti urung tengok kada baku yang Dek Nurul dah ba menurut kemudahan dan nyawa kan?
1: Ya. Nyen ba urung mesti ba urung kampung mana nah.
3: ngabak kampung ya mungkin nyawa tajak baru melahirkan anak banyak ada baba je yang nan kan ada nan hanya ada jak baru kawin nan kita bah kado ada jak baru yang ada jak ada baku eh dek nan
1: kan
3: menurut hak dajak menurut nan tinu bani ni
1: tu ya ya ya
3: yang nan dek nurul alon.
1: Okey siap Kak Nur rimong nate
3: lagu Bahtera Layu.
1: Bahtera Tan Layu Amir Ahmi.
3: Abih Rami ya.
1: Salam-salam
3: semoga adik nurung tak tadi berkahmu berkah suci dalam iman dan akhirat keluarga. Nurul dan yang kita itu semoga tak kita semua. Semua kembali ke Cik Mat tak hanya Mak Cik yang Langara. Rabu dengan Kak Erna ke Bambah Seri ke yang ke mandu-mandu adik nurung weh.
1: Kabar eh. Terima kasih Kak Nur.
3: Juga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur yang tengah dalam keadaan kurang sehat ya warihlun ya dari Pulau Aceh. Tak lagi doa Kak Nur. Baga pulih Kak Nur beglasu ya. Bek batuk-batuk leh bek. Takik-takik uleh ya warihlun ya beje mandum penyakit dari getanyo. Warihlun ta dengai leh lagu yang gelake bunole mak cik dari Lam Arab. Lara lidah dari Rafli.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warehlon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake li makcik di Lam Ara ngan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Tatambung lah acara sireboh yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya, Bang Basri.
2: Gudoy.
1: Kiban habaurnya Bang Basri.
2: Oh, bagus dah Bang Ketirnya.
1: Ban balih bu nah atau kiban?
2: Balik sih memang nyoban temang mati kamu ngayo yang buka radio.
1: Oh benar.
2: Nah, waikan anak buka radio.
1: Bunokan dengan lalengan bu Irmoh ya, Mbak Basri ya.
2: Ya, lale bu bunokan nak bu bihu tapu yang.
1: Ya, bihu hele bu bengah kali kan?
2: Oh bu, awak dah nurut tapi dia tu bayang bu, kau nak mesti ngah tujuh yang tapi timur awak yang dia bu.
1: Okey, siap, kafereh berarti. Bang Basri, nyo tema tentang meneba Bang Basri, tebago bungong jaro ya. Biasa menyo tajak tiho tabo tempat atau meho tajak kan mepe taba. Mesti tajak ba urang meninggai petaba, tajak ba urang pesta petaba, tajak ba urang sunatan petaba, ba urang melahirkan kadang ya. Yang Mbak Basri itu atau menurut adat istiadat di kampung Mbak Basri ya kan. Kiban.
2: Ya, Mbak Long sino adat di sino sama sih kan menurut adat di sini menurut. Jadi mesti lihat pun tak pernah tajak ba urang meninggai. Ya. Yang tamnya tamai peng ataupun tamai bruh ataupun mau manok entah limping si unya na, na mudah tamai u mula boh menan lah tak juga umpama mata babri ruan yang menan, mentaja bak pesta, tak yang tapa di kado ini nurulan, tapa kado menurut ho taja, dengan taja bak urang melahirkan urang mandi tak pegang. Kan tabah mesti kuih ataupun nyan walau nyan bayi nyan tabah nyan gaya nurul nyan macam kuih tajak ahol om kauri mula nyan tabah raka menurut ho tajak nurul
1: iya yeah. Menye pernah beda menye bak awak ron tajak bak orang mata lagi orang ngampung tajak bak saudara tajak bak bitan mata pernah beda yang tanyoba nyan.
2: Tajak menyo tajak ba urang ngampung ngan bisan beda Nurul. Beda mononyo tanyo bisannyo makanan yang tamenya harus yang rai bacunyo bisan. Tapi ga contoh wajib dodoi makanan bo mano dodoi pokok buka lain nagagianya lah pokok di Nurulan.
1: Nyen wate acara apa kan? Betul. Biasa.
2: Mesti pue mesti dia bisan pue mesti jajak tuang darah baru ataupun dari darah baru ke bak lintu lagi kan Nurul
1: darah baru ke bak lintu ke aso dalam kena
2: ya gimana
1: okey siap ya, Sri kabereh lagu pu lagu dah putar ke rana
2: lagu pu lagu dah buat tu dah lagi ya pu lagu lakinya lagu nak kena pilih lagi orang hana persiapan nak kena pu lagu orang laki dah bawa bel lagu Junaida mantan
1: Junaida apa judul
2: Bahtera Cinta mantan
1: Bahtera Cintanya kamu rompok apa Kak Menumpok, silakan salam-salam Mbak Basri.
2: Salam pun kudrol ya Nurul supaya sehat sabi. Mudah rezeki upaya Nurul.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Alamnya Kak Ciu anak tinggal di Sapa Kak Ciu, Kak Ciu, Sembunga Kak Ciu, saya bisa kami di Kak Ciu. Balanya Anyo Kak Nur, Mati, Alamnya Cik Man, nyan to yana lambaru bale nyan lem ina dibato ka ka eli nyan ka eli ka inang ah ni langin bale yang to lama Amir Mahmud
1: yan
2: to lama la imam mandu maju nurul
1: kabere terima kasih Bang Basri.
2: Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli yang tengah gupiuh ya. Diliket Bang Basri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Putujuh 055 ya. Iya, no salah ya. Diliket Bang Basri kagepreh Mbak 886 Klai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Marino saya.
1: Lagi hi, Kak Yana. Nyanyi. Biasa punya kaputuh yang Mbak Putu 055 pasti Kak Yana, Mbak 886. Kak Yana tak lagi Yana. Tak kira nih Kak Yana ya.
3: Aduh, ada yang masak apa aja dagingan.
1: Yang kenyan. Yang
3: baca lagu grup.
1: Ya, Hana aja kan. Gak tak angin ya. Belah Hana ya.
3: Kayaknya lagi yang wah kan sudah ada juga pun tuju oh hajat naurung lagi yang Bang Basri kan natut yang mesti urung bel kayaknya tu kan tu alhamdulillah rezeki tak tahu ke mana kayaknya hidup.
1: Kayaknya sehat orangnya kan.
3: Alhamdulillah Nurul bani bapak saya enggak survei barang.
1: Iya. Kak Yana, nya tentang menebak Kak Yana ya.
3: Menebak?
1: Menebak ke bungong jaro.
3: Oh,
1: iya. Silakan Kak Yana, biasa kan mau tajak mau putaba kan?
3: Iya dong.
1: Alinya menya. Ya, silakan.
3: Menya pertalian saudara kena ibu taba kan?
1: Iya, betul.
3: Mamnya dara barel encik. Sang na rencana nak ba calon mak pisan dah.
1: Nah lah, kiban han rencana de ma. Tak lagi doa kan benar rencana lagi kan kan yo.
3: Kata ba.
1: Menyedot Allah Rabbi yang tupu. Ana tupu lah ya.
3: Ya, nya menebar dari lindo le, gak menturi dengan keluarga dara baru kan. Itu menubah sih, kebah sih, ada lagi api dia rasa.
1: Ya. Biasa?
3: Biasa kebah punya projek kan, menggah roti kaleng. Dia projek kan, menggah roti kaleng, namanya lewetnya kan kan lebih nyandom, na brownies, na buah yang kan dipegat parcelnya kan. Jadi na kebarakan, na kebah lah baca sapu bungong jaro. Itu dia menturi dengan keluarga darah baru.
1: Ya. Nyan wate uroraya atau wate pajan?
3: Menyajak betul ya nanti uroraya aja, uroro biasa aja.
1: Nah, nyan kalih menikah ya?
3: Tolong betul ya, betul yang keluarga lindung, keluarga darah baru betul.
1: Calon berarti ya?
3: Jawab Nurul nyan, ya Pak Nurul, ya betul ingat Mak Nurul.
1: Calon berarti ya?
3: Calon kan?
1: Ya.
3: Jadi elenya awara raya itu kan ka calon lagi Nurul itu kan kajak pak calon bisa ini kan bajit pak kue sih.
1: Ya.
3: Mereka kayaknya adik kuku kan. Ya tidak sejamnya tidak menduri kena gebab mengjaro. Yang tu awara raya itu si adik kayaknya tidak kede bajit mengjaro lagi kue blonya ataupun wajib yang menandodo ya benar.
1: Ya.
3: Memang hana tempat yang talam raya aje. Ini kan awetnya kan karena lagi model kotak menan kan Nurul.
1: Ya. Lebih langkap ya.
3: Ladum naik. Ladum naik boh yang lagi bentuk keranjang menan eh. Jadi lelgen bukan jarang. Nanti awate karap-karap nya nanti pokoknya amnya dari Linto ke darah baru Linto menan sih ya sama lagi kayak enak tahu nabung jaro ya.
1: Iya.
3: Amnya lagi tajak pak orang meninggal ya berhubung saudara lagi pak kayaknya yonya meninggal bapak saudara kan ke bawah mana apa apa pun ke bawah sama pak. Beda dengan ke bawah ke pun orang lain yang bar ya orang lain kan ke pasaka baru ti lalu menang ke bapeng kan.
1: Iya.
3: Namanya keluarga yang keleganya anda turi maka di keluarga namanya di sini namanya di sini merikat keluarga di bawah saja dan kakak Ayana masa watai yang ada tung darah baru. Jadi Kak Ayana membakar doh handi bila hanya upatnya dia tanya keluarga Rat Lintur aja dari Yuba bawah mana.
1: Man bawah mana kiban yang kak bawah mana tak bawa lempeng lagi ya.
3: melempeng karena kebetulan watayuhnya acara aja pak gedung hendak pakai melempeng pusoh dalam sabo dalamnya ikat yang ijatilenya Nurul.
1: Oh menan.
3: Ikat ni ijatile ni nanti awaknya vanir ikut nanti tengkai pusoh ipatoh dalam tempat roy puo gede rumah kan. Ada tanyanya pulang deh mas.
1: Ija bunuh anak.
3: Bang menjadi rumah. Sebenarnya hana afdol sih dorongnya tabah melempeng nak karena nyang kan sedemah hantu. Lagi tanya amplo Pak Jarum nak kan?
1: Dah hias lah ya minimal ya.
3: Jadi tak pusoh lah. Pusoh lah tu lancambung lagak yang pusoh. Bagi lagi yang dah.
1: Siap Kak Yana, Kak Bereh ya. Lagu pelagu rambut agak Kak Yana?
3: Lagu bergedung itu mau hek tak masuk lagi.
1: Apa judul Ji?
3: Munya hana gedung-gedung tengat nyamanteng abek pendam rasa dari
1: Jamal Al-Fatah.
3: Cuk Kemala.
1: Oh Cuk Kemala. Bek pendam rasa kata sih dari Jamal kan?
3: Oh,
1: terpendam ah. Terpendam leh judul ji. Bek pendam nah, rasa dari Cuk Kemala nyo ka perempok be.
3: Oke ya.
1: Silakan salam-salam.
3: Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki. Ketua undang Kak Yana.
1: Insyaallah ya. Laki doa mantap. Semoga berbagah merumpok judul kan ya.
3: Karena sebenarnya Kak Yana tahu.
1: Panena Kak Yana kenang haba haba burung ya. Nek salah-salah weh makaji.
3: Ada di situ. Hanya menyai dengar le bangnya tu bengnya Nurul hendak mengakui.
1: Nyo Kak Yana salah-salah weh dege ya. Silakan Kak Yana salam-salam ke so.
3: Lezan ke kata mang muna mandu-mandu Nurul pasti takut ada yang marah di belakang. Ya cuek aja.
1: Enggak dong.
3: Lenyan ke Kak Ngom Dek Ti dah mang kan?
1: Dek Ti galom. Kak Ti galom.
3: Dek Ti ke kamera ni kai kapeng rumah.
1: Mungkin dia ya.
3: Panen besar. Lenyan ke mandu-mandu lah bos.
1: Kabereh. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Kak Yana dari Lebanon ya. Ta hadirkan lagu ke Bang Basri le Buno Gelake Bahtera Cinta Sajan Junaidah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Menan ke warih lon dua buah lagu yang kak gelake lewarih kita nyobuno na Bang Basri dari Sigli ngan kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Tatambung lo acara sirebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kiban haba orangnya Pak Syafi'i.
1: Haba belanja memang.
0: Haba apa? Kiban haba. Pak Syafi'i sehat tak bebas?
1: Tanya bah. Kalau dia antak bang dia wadirnya lah.
0: Oh menan. Ya antak ke asrama?
1: Kalau dia bilang lah.
0: Oh menan.
1: Dia bawa dia bilang murah-murah.
0: Oh ya ya ya ya. Oh dia antak bak bandara?
1: Ya?
0: Bak bandara?
1: Ya, ya abang.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Yang kampung mati ya.
0: Semoga. Bila
1: marah, kalau mati, lo tinggal rayu buan dalam haji. Lo pakai kaki apa besar, biar anak lemah mati nak.
0: Kak bahan ya, Pak Syafi'inya.
1: Lalu benda makan ni lah, saya pakai dia mati ni, pakai saja abang wan dia.
0: Empat tiga aja kan, tiga tak wewe dia.
1: Kalau lemah lemah kan dia.
0: Nyangkutnya.
1: Bela janda tu hilang ah.
0: Kadang nak nyangka wewe ni nandra nanduri yang tak.
1: Oh, jangan kaya kaya pendan lah.
0: Bisa jadi ya. Iya. Pak Syafi'i, nyo bah menebah Pak Syafi'i.
1: Ya?
0: Bah menebah. Menebah ke Bungong Jaro.
1: Oh, nyan. Amplop.
0: Amplop. Nyah, udah jahit leh dah amplop. Tapi, lagi mahal leh. Siat. Iya, siat Pak Syafi'i. So, radio agak rayuk baca ilikut.
1: Oh, bubik kah?
0: Ya.
1: Tak bubik lah. Hanya tu apa yang kau tak?
0: Oh, mana? Tapi hanya mendengar kan tu Nurul?
1: Ah, hanya akan dengar. Dengar radio punya teh.
0: Pak Syafi'i. Jadi, ya. Amplop ho tabah?
1: Ya?
0: Menyata ba amplop ho dajak?
1: Ini dah jauh kawin.
0: Oh, jauh orang kawin.
1: Dah jauh takit.
0: Pakon lebih balik. Menurut Ron, pakon lebih balik dah ba amplop daripada kadu.
1: Dan lebih ringan dah cok tak lama lu karena lebih raga lah.
0: Uraga memang minta yang ringan ya. Ya biasa punya uraga amplop memang
1: belum raga. Oh masa yang saya buat tadi ya kotak saya tak tahu.
0: Ya
1: Allah.
0: Pak Syafi'i dengan menyut ajak buat urung pesunat apa biasa tabah?
1: Pengti.
0: Dia
1: jamung ke belak, dia buat ukak tu tu.
0: Ukak?
1: Haa, jamung sama ukak ke dia.
0: Oh, punya kali betul nak berarti kajak pergi ukak mana lah.
1: Haa, kajak dia buat ukak tu, dia orang buat buah buku. Kan dia buat ukak, kapal buah buku. Kajak ukak, nak kajak apa, pergi ukak ke dia.
0: Oh, mana, punya inah.
1: Oh, dia pakar ke?
0: Punya inah nak kebalik, kadang kagak lupa bahaya ukak ya.
1: Ha. Kemudiannya satu-satu hal yang aneh juga. Nah, dia juga pegang bawah darah lah.
0: Benar lah. Okey, siap Pak Syafi'i. Lenyan, masa buat orang melahirkan, apa dah bah?
1: Nampain dia.
0: Peng? Oh, yang tajam nampu peng tu lah.
1: Kadung, nanti orang bah. Kadung ni juga popok. Juga badian bayi.
0: Benar.
1: Nah, lebih gampang peng. Kita tengok lantai dia ni.
0: Lenyan apa yang je ke berguna kan? Terserah roh ya. Selera roh kiban gemu blow ya.
1: Ya.
0: Okey, siap man. Menyebab bitan man. Tabah amplop sheet.
1: Ya?
0: Bak bitan man tabah amplop sheet.
1: Tabah amplop sheet. Ya, itu ni lah pisah lah ni. Ya, bermana.
0: Oh, mana.
1: Gampang mentang lah. Ini yang menurut ada.
0: Okey, siap Pak Syafi'i. Jadi
1: kuat tak ada. Yang ini, awak ingat itu, lo madah madah. Mesti cuba-cuba.
0: Bumahi madah dah.
1: Cuba-cuba tanya, hai, dah padah kan?
0: Ya.
1: Tak kahit.
0: Yang ganyan.
1: Yang ganyan.
0: Okey, Pak Syafi'i.
1: Tak ada lupa mohon, kau tiap mana lah.
0: Ya, betul-betul-betul.

0: lagu pun lagu dah putar kat mana?
1: Hanya nama sama?
0: Tak beri.
1: Ya, kat tu ibu dah kau kita pak. Sampai ibu.
0: Salam ke ibu apa?
1: Salam ibu.
2: Ya, ibu.
0: Ya. Lagu pun lagu.
1: Ya, no, ya.
0: Lagu pun lagu dah putar Pak Cami. Iya. Pak Cami. Lagu pun lagu dah putar kat mana?
1: Darah dusun.
0: Darah dusun dari?
1: Dari toh, yang gumba tu yang pecah dalam pipi ya.
0: Darah dusun tak gila ya. Nya dari debubo no.
1: Dia darah Aceh video.
0: Okey, siap. Cita dengar Elen tu punya lagu Aceh nya. Buka ni.
1: Ya.
0: Salam-salam ke so Pak Syafiq.
1: Rana, pertama lalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Boleh peng, boleh dia wajib.
0: Amin. Dia nak balang amin.
1: Sudah hati, boleh bagi-bagi bilang ni.
0: Siap. Lagi doa mentang ya, berdegar ya.
1: Haa, saya berdoa dulu. Bayu gaji.
0: Amin, ya Allah.
1: Moga diangkat ke pegawai, dia tegur diangkat.
0: Siap.
1: Lama berjemak ni. Berjemak. Kan ni.
0: Siap.
1: Jom kalau lah hero dia. Nak UAC.
0: Nak UAC.
1: Bagai langkah.
0: Oh benar. Siap, siap, siap. Untuk normatikat berarti.
1: Jadi dia malas dia lah.
0: Ya, betul. Salam ke salam Pak Cepi.
1: Cuma cik. Yang dalam dia buklah dalam malam-malamnya.
0: Ya.
1: Malam ke ibu dah. Bunda Jeria.
0: Ya.
1: Baiklah. Teman-teman dia berdua.
0: Okey, siap.
1: Nyok. Anak-anak itu soalnya ni.
0: Kaveri. Hana masalah. Nyok. Pak Cepi.
1: Yang ulekarin itu.
0: Yang diulekarin. Yang tak? Nah, Yahbi. Nah, Pak Lima.
1: Yahbi.
0: Okey,
1: siap. Dua, nanya. Yahbi, Pak Lima tolong. Dan teman-teman dia berdua.
0: Kaveri. Pak Cepi.
1: Nyok.
0: Iya, siap. Nya lagu Nuroganta dari Dika Khan bah karena nya yang kajelah lagu Aceh. Okey, siap. Terima kasih Pak Syafiq.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likod Pak Syafiq Bapak Perijoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Jafar.
3: Ya.
0: Kibat haba bengahnya. Oh, kacau uro hai. Kapo ti belah hari. Siat ana tate wate. Ya, nyang ke nyan. Ana tate nya wate ja.
3: Wa tate.
0: Pak Jafa.
3: Oh, dia kan pun pu pu no kan.
0: Oh, mana? Nya kan heuh. Eh, ya, kada piu.
3: Radio ai tu le.
0: Ya, Pak Jafar.
3: Wah.
0: Bet dua Pak Jubu coro.
3: Ah,
0: dia tu
3: perlu.
0: Eh, oh, lihat top teleponnya. Langsung Pak Jubu berarti ya?
3: Ha?
0: Langsung Pak Jubu ino. Mana ada lah.
3: Ke anak telera tegak roi ona.
0: Oh, mana? Ya.
3: Yo, betul. Tapi nanti undang ai tepi tu.
0: Tiada mungkin ya. Kita kadu namai. Ya. Pak Jafar, nya uronyo bah meneba Pak Jafar. Menurut drone pe taba mesti tajak
3: beda anu.
0: Iya, beda. Beda ji kiban.
3: Nya mesti ji awak ro kon. Nya uro api um. Kan tak kala urung ampu urung angko putuhan de iya. Mitanya ona kumdahan. Nya tabo api ala kadal. Tak buat api pun tak buat tak. Tak buat apa mana pun tak buat limping. Tak buat. Tak buat u padumbuh. Tak buat gulai. Mengkut. Yang kenyan. Ada beda-beda pun tak buat. Yang punya awak drone ni lah. Tak kala ni. Yang orang yang kau Tuhan dah ni. Tengok nak kemudahan. Tak buat apa pun nak kemudahan. Hello lagenya.
0: Ya.
3: Om tadi antu tadi bangun dan nyok kali. Kali melahirkan kami. Hello di lomba ati nan.
0: Ya.
3: Maya ini dah keun. Karena pipus. Maya jamun lagi tumpai ya.
0: Tumpai. Dempeknya bagi banyak.
3: Ya, dempek dua tiga bah. Eh, ni lumba mana dulu?
0: Mana ni?
3: Kalau pungon. Hengon ke kerap rana.
0: Ya, betul-betul. Ya,
3: tak lumba dulu. Yang kementerian dari lu nerun.
0: Iya, siap Pak Jafar. Lagu apa lagu nerun putar ke rana?
3: Lagu. Pilih dua nerun lewa kukuan je.
0: Okey, siap. Mana dah tetap dengan warih lain je?
3: Ha?
0: Dah tetap dengan warih lain je?
3: Ya, okey. Tak waplu pun je dah dengar.
0: Siap, siap, siap. Lalu siap.
3: Mampun rakyat dia ke nerun.
0: Terima kasih. Nak
3: rupa siapa ni, tanya. Kaena, kaeli, kainang, kumi, mata pun, kejemat, saya habis panggil matulu lain ke bandu-bandu macam narun.
0: Iya, siap. Makasih Pak Jafar.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar dari Pieng Warihlon ya. Dilikut gak nyan kagak preh balap 86. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam. Kumina cantik.
0: Nah, Bang Amir Mahmud di Woyla. Kiban habar rone bacot uronyo.
2: Habar buat lehonyo dalam keadaan tersehat mantong lah.
0: Oh, alhamdulillah. Hana lepas sahuronyo.
2: Memang kita di Lampung.
0: Tinggal di Lampung. Si ron kerja uronyo atau rame?
2: Kiban?
0: Rame kerja. Atau tidur?
2: Ya, Hana cuma kerja dekolun mentau lah. Karena Hana tabahnya lagi haba bunuh Hana anggaran lah.
0: Oke, okay, siap, siap, siap. Bang Amir Mahmud nyoba menebak ke Bungong Jaro. Menurut drone, apa tabah?
2: Jadi, ini mana punya pihak punya dalam keluarga orang terjajah bonangan, punya untuk punya kerja jadwa mungkin kan. Pihak lagi mengalami kamu jaga menyewa tu menyolong kau bagi loan kau bantu tang untuk dalam pelak atau tang secara langsung kau jauh nah. Jadi awak ina untuk bayi baga tu
0: oh mana penting na menebar roh mana
2: nah menyewa terjab undangan berakon terjab dua ngawak ina orang berakon jadi agam tu menetang di ina untuk mega tu mana ini menyewa kamu diwaila lagi nah. Nian munyo ba acara perkawinan pesta.
0: Ya.
2: Nah munyo ba kandok kematian nanti batiji lagi ba kereta pun untu di agam de puke me taka mentong de tebaga laju. Di ukai nong tu me bo mana ada baga to me mana ada baga mana lah ada baga kan. Nya munyo ba yang kandok kematian. Menyatakan nama bintang yang meninggal, mesti ya tuan, jenama contohnya bahasa kamu kedewela atau mak tuan yang tu, bateri, mereka main, jadi mereka main ada kau yang betul kuda yang main, tetapi kau yang tengah tetapi main sedekah tanya yang boleh bergerak, mesti tuan don meninggal, bergerak contoh, ya. Jadi loh untuk meminta kemain muka bahan kemain yang boleh bergerak untuk tim tujuh bau kau ketujuh kubah terkendali bergerak. Jadi itu kuyumai itu bak tetangga nanti kongkai pegah di tetangga jumpak nyong bertujukan lori daripada tu kami menang lori tu jadi tu hana mungkin lo ya takai
0: yahu kemain ya
2: yahu kemain ya dia bayar tu bak ngang lah
0: bak duan ya
2: ya duannya menang lah umpama aku pegah
0: ya.
2: Jadi yang ke menyalain kan lain gam lain kabupaten lain adat. Nah memang mengadaknya bermacam-macam.
0: Ya. Berarti menyadi Woyla wajib mereka meng mendum ya.
2: Nya tetap menanya apa nama bateri tetap payah ba nya menyatakan nama tuan yang meninggal.
0: Tuan ya, khusus untuk tuan mentang ya. Kan lagi ipar kan lagi ya.
2: Ya menyunya bateri meninggal maksudnya atau ada ipa contoh nah. Beda dengan tuan tu ba kenuri munyo atau nama munyo ada ipa atau mepekat atau sampai-sampai yang segi adik-adik dia berkata ada-ada mesti cedera tu ama kata kampan tu putra tu sepo tu mesti nama tu muka main yang cinta motor kau ke mong lah kau ba tu dekat nya munyo pihak adik ipa yang meninggal
0: benar ya.
2: Nah, bukan dia memang je yang boleh pegang nak tinggal diam boleh pegang.
0: Betul. Okey, siap. Beda dengan tuan berarti ya. Harus tak lupa lagi.
2: Beda. Beda. Jika menyau dinyo lah elah menyau betul tu. Menyau dah cakap kakak je lah elah. Menyau tamai kadu tau meh. Meh kadu dia kau inang. Jo bak-baknya bawa nanti kita ni nak ni naik kudu buku.
0: Oh ya ya ya.
2: Bak-bak pintu nak lah mah. Bak menyau kadu ya. Mengakna mengkata namanya pribadi dong karena hana mesti menuju berumpah rumah ya
0: kan ya betul betul betul
2: mah menama genyonya tergantung ada karena madu menyangat tiada ada madu laga yang boleh bega nanti nurul lah
0: betul betul betul mati-mati adat mati-mati cara ro ya
2: nyonya
0: lagu-lagu dah putar ke rana
2: jadi Ramlan Yahya kaji
0: Ramlan Yahya gelom apa judul
2: Selayang oh
0: Selayang cenderung ule ber Salim-salim silakan.
2: Salim je buat Kak Eli, buat Matik, buat Kak Inong, buat Ikan, buat Pak Cipi yang telepon tak ni. Maknanya buat Kak Inong, ha? Maknanya buat penyiarnya Salim the best yang teristimewa dari Amir Mahmud Melabu.
0: Terima kasih Bang Amir Mahmud.
2: Baik, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlon ya. Dah dengar lagu yang gelake le Pak Syafi'i Bunoile ya. Pak Syafi'i gelake lagu dari Dika gelake Dara Dusun dari So terserah ya. Nur hadirkan dari Dika kan.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Lagu kali tak hadirkan ke Pak Syafiq ini dari Lamkawe dengan Bang Amir Mahmud di Woyla. Bu Nopih na Pak Jafar dari Piyeng, semoga terhibur. Tak tambung lo macara si reboh yang kawai gepreh Bak Nemboy 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Pak Amri.
2: Betul deh.
1: Gimana Pak Uronyo?
2: Abu agak deh ya.
1: Alhamdulillah. Nyet dengar di rumah, ha?
2: Ya, amin.
1: Ya, Pak Pak Amri, nyuruhnya bahas mana, Pak Amri?
2: Nyari.
1: Biasa menghorajak kan, mepudaba. Menyorajak bak urang meninggal, pudaba, Pak Amri biasa?
2: Menyai no deh, lagi kata mu orang purun bah. Kau orang ikut-ikutan ada kota no.
1: Mana?
2: Tegalah dia orang meninggal amplot ibuah, dia orang terke amplot ibuah. Mampu amplot lah.
1: Ya tergantung kemampuan ya.
2: Hana madak-madak li kalau Rino. Kau lagi jamunnya jamun kan orang madak-madak Rino gempu.
1: Ya, men menyo jaman ada jiki ba. Ya, menyo jaman ba urang meninggal pada ba biasa Pak Amri.
2: Bata menyo urang nang dia ada mai bro.
1: Menan.
2: Tu, nate nya family me bo mano ta boleh ping na. Menyo kemuagan. Pain dia mo ba. Bebe na kemudahan dia.
1: Ubena.
2: Ini no dengan lah lagi urin kerja wah urun tak ke, gitu. Tengke dong ka mudah gana anak gua ni deh.
1: Nya menyawai?
2: Menyawai ada ke gua beru?
1: Oh beru gak pak urang taket pi gua beru ha?
2: Nya nya kampung agena lagi.
1: Menan, ya.
2: Ini no kau kagak mesti mandu ada kerja wah urun lahir kau lah. Jauh dekat, me baju bayi itu, mau datang. Eh, no anak nali kapten tu.
1: Karena mungkin anggap ikhik, tapi anggap belum takut hana selera, hana sesuai dengan yang urang po galak kan, urang yang bersangkutan galak. Iya. Okay Pak Amri, lagu pelagu dah putar kerana.
2: Lagu bolam on dari.
1: Bolam on dari. Win Kelana.
2: Win Kelana.
1: Okay, siapnya kamrompok ba?
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Salam, silakan.
2: Salam pun aku denorole, semoga butuh tapi banyak mudah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ona aku teman no kali pagarai. Kaina. Pada parti ya pe oleh garing wajon legende. Gati daburi.
1: Okey, ke mana-mana mbah?
2: Mandu-mandu dan di gajah terima kasih banyak dah.
1: Terima kasih cit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kota Malaka. Dilikut Pak Amri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pedujuh 055.
3: Assalamualaikum.
1: Umi. Kiban habar ronyo Umi.
3: Abaget.
1: Abaget alhamdulillah. Nyi rumah taja.
3: Ai nyi mantau ni rumah ni ha si taja rumah danyo.
1: Kadang najak mengen ngabu.
3: Ana bisa aja abu ja di gulanyo.
1: Oh ja gula. Iya. Umi nyo pa meneba Umi
3: Bah meneba menyo ino kampung kamu nuron kan menyo bah neba mesti de wadehmu menyo wadehmu mubam tu peng mentong tu kena batu lambu mah menyo wong adehmu bisan bayah ikut bisan nuron menyo awai geku peng bayah jamko
4: Gekupeng bak jam buku.
3: Ikut pisan, ikut pisan awal-awal kupeng bak jam buku. Nyom tu tika jam buku kan put bohon sago je kan. Itu padun doi nampak doh. Geku tu menyok geku 20. Itu geku 10. Nyawa ti awal-awal ni kan.
4: Geku 10? Nanti
3: ikut-ikut sama hotelnya na.
4: Ni geku 10 maksudnya kibar ni kan Umi?
3: Nyom tu gekupeng sama-sama punca 20. Nyom menurut. Ia adat yang ikut menyorong menyam tuji bisan som tu dek dia gelon buat rumah bisan. Yang kupeng buat jam kohan tercetuh nol. Tercetuh nanti wate dibuka kal dibuka buat rumah orang meninggal kau ni aku buka untuk hatuha. Bakalan tercetuh. Gekoh 50 tuji gecok 50 ke kudu mah baik ja baik jam punya.
4: Oh ya ya ketinggal itu mah.
3: Munya ian ikut-ikut ikut banyak tu geku 20. Gecok 10 ke kudu mah. Nya tewa wai nak ikut pisan awak ya.
4: Oh ya.
3: Ino hanale. Ino ka bo mana anu nya pisan bo mana nya tu nya pisanannya dah tu 20 bo. Nya hanak kokoh ni 20 bo dalam mangkong bo ju dari dalam tempat. Ya ikut-ikut nan get di global get di lah boh lagi nya nun.
4: Mana paling tu ati ibu peluk.
3: Ya meninggal nya bisa nur mak bisa.
4: Iya paling tu menyo gepluk gepuapluk gebukuih mana kaso ya.
3: Ana ana boh nya rofon ana nur.
4: Oh menyo rofon ana.
3: Ana ana boh menyo nya kebah ladom tadi nya ada kamu ino kebah bo mana sabo dalam mangkung nyan.
4: Ya ya.
3: Meninggal. Tema menyo ba uro tikurung ro ke diploh nyan jak bakuih nur. Na yang berkuih, na yang berapa.
4: Kuih-kuih kibat? Kuih
3: rumah kuih dalam pinggan tu. Hanala boleh lekek, coput kek lagi nyan.
4: Oh, kuih-kuih biskuit lagi nyan cik buat tetabah?
3: Oh, kuih biskuit, biskuit kuih-kuih basah lagi nyan cik. Orang tiplung kan, kau kami rumah kuih, rumah berapa, rumah kuih.
4: Oh, kuih basah.
3: Kan, punya kamu ino-ino, kali rumah kuih, mujak watak karak leluhur nukunya sama dia kamu kan.
4: Sama dia aku sesuka inang tang le ya.
3: Oh, inang kan. Cuma menyoba aku melahirkan lah elam kamu ban orang. Nya mesti ban melahirkan mantong baru ban ban melahirkan baru dua rom tu. Nya kamu jak kamu bertabun kan orang.
4: Mana tabun maksudnya tabun temerah tabun atau giban tabun
3: tabun temerah no.
4: Tabun bayi
3: awal-awal kau nak limon buat limon lele boh mesti tidur je mesti rame-rame je mandu no nya mesti awal nak limon ino limon ana dapat mencari no
4: nya gajari tak na
3: buat limon
4: limon kacang
3: boh je nya walaupun jak kunjung am tu jak kalon mantong ino kan ya buat daya mantong buat tabun sukli nak mantong pokok je buat tabun no no te jak walaupun
4: okey siap-siap siap. Ni
3: siap, siap. Yang lain tu jak jera ilam ni yang berkadung tu ni kadung padu-padu rom tu katuk pupu-pupu dekat kanuri. Ni yang berkadung, ni yang berpeng. Pokok dia lagi nya nurun.
4: Nah, ya ya.
3: Lain kampung lah ya dan nurun.
4: Betul betul betul betul. Meho-ho taja, lenyan mejan wanita taja pajan ya. Lenyan bakso taja mana ni? Meput apa? Okey siap Umi. Umi lagu ke lagu?
3: Lagu lain kan. Lagu Kebungong Jaro Air Makmur lah.
4: Air Makmur Kebungong Jaro. Apa tak lagu ya?
3: Jaro talim-talim pun tak kena kan. Bertehat habis. Bupanya Umi Bung Dariki berselamat iman. Alinnya taknya ke Pak Amri, ke dengan Ibu Negara, ke Wak Jen, ke Cik Mat, ke Kak Eli, ke Kak Rizka. Nak lain ke mana-mana Umi?
4: Kabereh Umi nya lagu pikana.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Umi dari Menasa Papun ya. Di nyawate kapoh tiblah lewat 22 minit wate Indonesia bagian barat tu Arihlon. Tak dengar lagu yang gelake le Pak Amri le ya, Bu no dari Win Kelana Bohlam On.

0: Beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah. Jarang waktu mau dua dah hati jemala.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau lintu baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak lintu baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut. Propet budaya anu nanggrong.

0: Menen kewarehilon lagu air makmur ke Bungong Jaro ya, yang gelakkan le Umi di mana sapapun buno. Semoga terhibur. Dan kali kita hadirkan lagu Win Kelana Bolam On ke Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya. Tersambung lo acara Sirebuh yang kawai gepreh balap 86. Karet rupaji ya. Diliket yang karet sanyo kage gepreh balap 755. Halo, assalamualaikum warehilon.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo.
1: Biasa awak pak simpang
0: oh. Oh, simpang Surabaya.
1: Hah?
0: Simpang Surabaya.
1: Betul.
0: Betul. Dengan Sodoh Cek. Cek pun.
1: Bagi anak tua kau.
0: Nyengkunyan. Kiban dengan Sonyo.
1: Cuk tengah.
0: Oh, cuk tengah. Iya, cuk tengah. Kiban habar orangnya cuk tengah.
1: Alhamdulillah baget.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah apa cik tengah? Lagi biasa.
1: Lagi biasa.
0: Saja dengan ya.
1: Payah hai damong kah hai mo degon-degon.
0: Oh, nyo baru melompat dah teki yang kabak ujung-ujung ah. Ha, nah masalah ya cik tengah. Nyo tentang menebak ke Bungong Jaro. Menurut drone menyo tajak-jak ba. Tambah-tambah tempat lagi orang meninggal, bak orang pesta, bak orang melahirkan, atau mungkin bak orang sunatannya biasa apa dah bak?
1: Hai, bak orang meninggal dah bak takar.
0: Takar.
1: Babru. Nyaurina kong babru lah.
0: Ya. Menyauragam.
1: Bak orang sunat. Gebapeng lah.
0: Oh, bak orang sunat gebapeng. Ya. Nyen untuk masa lagi tetangga menana orang yang hana ikatan saudara atau besan jih ya?
1: Oh, ikatan saudara lagi besan kan. Kaga bapusun bawa no. Ada lah.
0: Ya.
1: Geba dodoi.
0: Nyen. Iya, nyen menyo geba dodoi ba acara apa kan? Ba sunatan. Kengkon ya, mbak pesta mungkin ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin wate jak ure ya, wate jak kepur atau gimana? Gimana ya, cik tengah.
1: Ada bubik tu tadi juga.
0: Cik, silakan. Iya, nyo kali cuk tengah.
1: Ka?
0: Kabar ya. Okey, siap cuk tengah. Jadi kiban menyoba urung melahirkan biasa apa tabah?
1: Nyan, tabah gaduh, gaduh anak bayi ya.
0: Biasa urinong
1: ja. Nak bapeng.
0: Atau nak gejak sit dengan lintu ya ta.
1: Nak gejak dengan lintu ah. Itu mah nak buat apa dah ah?
0: Karena kegebali urinong ya. Yeah. Paling peng mentangnya dari lintu kan.
1: Paling peng. Bapak. Punya Pak Lintu peng gitu
0: ah. Urinong blokado tapi peng je dari lintu ya.
1: Iya. Karno lah Joho.
0: Ya. Jaman tang cik tengah.
1: Kajuk ni mentang tu. Dipegah lah legak lah.
0: Iya.
1: Oh, habis pegah legak tu mah.
0: Lagu apa lagu berdapudah?
1: Lagu kita dah bawa berbasik lah.
0: Basik putra.
1: Ya tu dah. Dah satu orang. Dari tu
0: kibar lagu je.
1: Yusran Yus.
0: Yusran Yus Siti Mercedes.
1: Be. Anak kan Yus. Kan doh. Kamu tu.
0: Yus Yunus.
1: Kan nah lagu mangat-mangat Jimmy Gino lagu baru tu.
0: Oh, lagu baru.
1: Dari so. Tu. Alah. Mangat ke boleh ha?
0: Iya, mungkin nak lagu lain. Ana lagu lain. Oh,
1: kan. Lagu lain. Marwan mana
0: ye? Marwan, Marwan ke GE uno.
1: Oh, Marwan ke GE. Ramlan.
0: Ramlan ke GE cit. Kau bawa ujung-ujung ya.
1: Apalahu nak apa?
0: Apalahu, pujudul.
1: Pujudul. Barangkap pujudul.
0: Barangkap pokoknya dari apalahu ah.
1: Apalahu.
0: Okey, siap. Dan dang dak salam-salam ke so?
1: Salam ke orang Kedik Nurul lah je.
0: Je, terima kasih.
1: Kedik Nurul yang the best juga di Bang
0: Amir Mahmud lah.
1: Di Bang Amir Mahmud yang the best. Salam ke rakan-rakan Aceh Abia.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ke Pak KPI. Ke Mak J. Ke Kak Yana, ke Cik Mak yang awak buka-buka sirebuh lah. Lain orang, ke mandum-mandum lah.
0: Kabir eh. Terima kasih tengah. Hana masalah ya.
1: Iya betul. Hei, macam gara negara lah ni. Damang-damang menopo lah.
0: Oh, nyangka-nyang.
1: Tanya sibuk kan ni tak jaga di HP. Tak tegak-tegak.
0: Watai-watai demah ya. Tak degan kelahi ya.
1: Kabir eh.
0: Okey, siap cik tengah. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuk tengah dari Simpang Surabaya. Dili ke cuk tengah, Mbak 886. Halo, assalamualaikum Arelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Kiban apa? Sehat, alhamdulillah. Drone Kiban.
2: Ino, sehat Ino.
0: Alhamdulillah. Nah, itu hujan di Pijai.
2: Ana.
0: Ana, tak bancit lagi Ino.
2: Sang permalam mungkin dengan cahaya nurun di muka ni kait hujan
0: dia. Oh, menan. Takut menyumu cahaya biasa hana hujan sebab men.
2: Oh, ya.
0: Biasa hana cahaya mendung makanya hujan.
2: Ya, ya, ya.
0: Iya. Bang Radit, yo tentang bungong jaro Bang Radit ya. Menebak ke bungong jaro menurut.
2: Kita mau menyebutkan. Menyajak orang meninggal dengan nagebonan. Tunetet.
0: Senetot, kibanya truk senetot.
2: Tahu no, mesti Nurul tando nanti ya.
0: Ya.
2: Mesti, ni macam mana?
0: Ya, salah. Kecontoh kan? Silakan.
2: Mesti Nurul ngelun nanti ya. Tanya dua nanti. Yang katam kau ini yo. Jadi, mak Nurul kita malu kita. Kita tetap malam tu bukan mana. Hanya ini kau pergi ke mana nak beo. Ya dia.
0: Ya.
2: Hai dunia kenapa kat? Hai lihat pula ayah si Nurul tak tinggal kita nyau. Untuk nan contoh ni. Atau kandikan kan. Anak kemun.
0: Anak kemun maksudnya?
2: Anak kemun mak tu.
0: Sepupu Nurul lah.
2: Mak Nurul. Jadi apa mak Nurul? Dia tetap dia apa?
0: Ya.
2: Yeah. Hai, ni dia apa ke? Mak ai kau tinggal dia. Hai, nak apa mak Nurul? Jadi setelah dia tu mudah kamu menyebisan atau saudara apa aduan mak? Dengan memai kamu hidang.
0: Hidang, hidangan apa maksudnya?
2: Kuih betul. Nadum si hidang raya mana? Nak kuih hidang-hidang nadum. Bolu kumai boy. Boy kita nadum. Wajib. Nadum kuih bingkang. Kuih lapis nadum.
0: Yang dalam talam geba atau kibana?
2: Yang dalam geba. Ini kemang alam kan api otong ke?
0: Ya betul.
2: Kan dalam otong ke? Getup kan yang dikua ke pakai hijau lagi. Hijau khusus ya. Hijau tutup hidangan.
0: Ya.
2: Alah punya wate wong tu dalam hidang yang nak berbahasa wate kan kata bakuih dia.
0: Yang kuih-kuih gimana kan maksudnya Bang Radit?
2: Kuih ay kira ini punya bahulu kan bolu mesti mana itu menurun ke lirun. Lirun kurangnya tak bolu tak apa-apa. Yang sedang yang harga dia tu. Ini aja orang meninggal. Adin tu wate kali itu sama wate baru menurun.
0: Oh menan. Nyen taboh hidang, taboh bolu menan ah.
2: Taboh bolu.
0: Taboh hidang biasa ke bah? Taboh hontal.
2: Taboh. Ada ke bagai hidang raya wajib. Dan taboh si bah.
0: Oh wajib lambat dalam taboh si. Ya.
2: Ada menanti.
0: Karena bau meninggal ya, hana raya bubalan dalam ya. Geba je lam tapsi.
2: Ya, lam lo atau man tapsi atau mugu na lam lo bokoi ro ya.
0: Mana.
2: Anya menya ladung kan dore yo je ladung ka waje ke ba kan menya baru menya gitu ada ke ba lu no ladung lagi di sana kan. Kan ladung aku pai atare yo kan. Ya. Ya mo nanti itu atemo lam lo an na bo saka anu. Le urung formo urung ni ayan. Lupa sekarang tu kamu, lupa sekarang kita orang tu, aduh, nak buat boing dulu ni, aduh nak kato.
0: Ya, tergantung asal wata bunau apa ya, menyo wajib lagi bunau.
2: Alam kamu, nama bau rung tu,
0: bau rung.
2: Jadi jendau meninggal tu, baru mau muda lagi jendau abang mak nurun tu.
0: Ya.
2: Nanti mak nurun berkahwin tu. Ayo, kamu, kamu tinggal saja, kerja saja, itu ni kan dah. Ya, tinggal, kamu saja, ulang pun terus. Kau jalan, saja orang ni ay. Itu yang tadi. Iya, itu bau ring.
0: Bau ring, urang kampung tu ya.
2: Bau urang kampung.
0: Iya. Yang baru ro geba biasa, bang Reddit.
2: Yang geba, bukan tu, baru ro tu, baru ro kan tu, ada apa aja tu.
0: Untuk ya untuk lagi doa sih lah mana nah
2: lalu ada aja ijo tekan tu ada aja lagi yang sih ijo tekan tu untuk kadang murpokan tekan padung tu dengan tumurung tu aduh nak luar tu hanya murpokan tekan tu ijo kan aduh nak ijo tekan tu sepon ijo
0: mana
2: lalu nak lagi ya nak kan
0: iya siap Bang Radit.
2: Hanya menyawarum ningai.
0: Okey, kabareh Bang Radit. Lagu apa lagu Norobuta kerana?
2: Lagu Terbang Khairunisa.
0: Terbang Khairunisa. Lagu baru ah. Cenro
2: eul. Mam nya jaurum ningai geus. Oh, jaurum melahirkan geus sa mo bae ge, bae bayi.
0: Iya.
2: Geus nanti jawab pendu.
0: Siap Bang Radit.
2: Salim pengurol ya. Yang baikan. Ini pajan kita baik dan mana mohon urul. Ya.
0: Ala.

0: Bang Radit dari Pijai. Tak dengar lagu yang lelaki lecuk tengah hai lah ya. Bono dari ya dari apalahu ya. Nah you pilih Mbak Nurul. Cuma nyo Nurul mantang toh yang pah ya. Tak dengar lagu nyo mahanilai. Lagu terbang yang lakele Bang Radit Pijai dari Nisa.
1: Tunggu Haji.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Ya, manan ke warhelon lagu kali dah hadirkan ke warhe kita nyo punona cut tengoh dari simpang Surabaya ngene Bang Radit dari Pijai. Semoga terhibur ya. Buno cut tengoh gelaki lagu apalahu terserah pe judul mantang je dah. Nur hadirkan dari apalahu adik mame. Semoga terhibur. Tah wate le warhelon. Kapo tiblah lewat 58 minit wate Indonesia Barat ya. Tak nyo nak doktorat pe 7055 ti rote acita cengi le. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hana lesu lagi ya. Oke, punya kaget ren, hana masalah warahmatullahi wabarakatuh ya. Kapo tiblah 58 pi ya. Wate kabacut tu ya. Menye yang galam sempat bergabung ba edisi uronyo warahmatullahi mungkin na kesempatan untuk na bergabung kembali dalam acara sirbuke yang kali bergabung bono pengah na cik mat dari kawasan Lambaro ka Eli Pagei ya. Oma dicat ke eung na Bang Isan dari Padang Tiji, lenya na mak cik di Lam Ara, na Kak Nur dari Pulau Aceh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, nah Kak Yana Lebanon, nah Pak Syafi'i di Lam Kawe, Pak Jafar di Pieng, Bang Amir Mahmud dari Woyla, dan nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Naumi dari Menasah Papun, nah Cuk Tengah dari Simpang Surabaya, ngan Bang Radit dari Pijai tanyo ya. Kali kita bahas tentang meneba ke Bungong Jaro, Pak Uronyo ya, warhelun ya, dalam acara Sirebo. Jadi meho taja mepetaba bakso tajak ya, pu yang tabah pajan tajaknya na mendum ya aturan ji ya, tapi menye jino kebanyakan gebaji mungkin karena lebih simple lop kalau yang lagi gebaku ih ya, contoh ji mete baureng di rumah sakit maksud ya, tengah sakit di rumah, menye di rumah sakit biasa geba buah-buahan, geba kue atau na yang bapeng ya, menye di rumah ladum na yang babre lagi ya, na yang basaka, na yang bakueh cik, na yang buah-buahan cik, na yang bapeng cik dah ya. Nyen terserah pe babesan pe bak saudara pe ba urung-urung lain yang mungkin nah ya tetangga atau urung yang tomaturi ngen ya, biasa nyen geba jihan menurut kemampuan dan mungkin menyeba ngen menyetajak tiga ge nyen na ladum geba kuih, ladum geba ya pupu yang na mudah ya warhilon ya. Lenyan menyo ba urang melahirkan, ba urang melahirkan menye biasa menyo mak tuan yang gejak ba belinte nyan gepeso encin ya ladum ya. Ladum menyena kemudahan, nyan menyena kemudahan ya warhilon ya. Tah garis bawahi gepeso encin biasa ke bayi yang dilahirkan tadi ya. Nyan setengah manyam nyen jaman tapi ya menyo jino mungkin karena harga me kam lambung kam mulai mekurang ya adat lagian ya. Jadi harus dipahami juga dan na yang bakado menye di ya saudara-saudara menan ya. Nah, yang belah lintu belah darah baru nyen bakado biasa urang lain pih le yang bakado sina yang bapeng lagian ya. Ngalih nyen menyoba urang meninggai biasa menyo yang meninggai jihan keluarga dari besan. Jadi besan belah no, besan belah urinong atau besan belah uragam gejak ba besan tiblah deh. Biasa geba menyo urang ci geba bomano ya warihlon ya menyo di daerah Nurul. Nyo di garis bawahi lagi bahwa di daerah Nurul geba bomano melepuh atau mempluh bo menan ya. Jadi urang ci Nurul mete gejak ba keluarga yang meninggal mesti belah lintu mesti ya. Ini sebagai contoh ya warhilun ya, belah lintu Nurul. Jadi yang jak urang cik Nurulnya geba bomano. Jadi ente adik mama Nurul, adik ayah Nurulnya geba bomano cik menyo mak Nurul geba lep tu sampai 50 bo menyo adik mama atau bang mama atau kak mama lagian atau kak yah atau kak yah terus jilah ya. Nyen geba biasa bomano cik mengeli bomba 15 sampo 20 bo menan nah. Lenyan menyo na geba si urang-urang kampung biasa gitu nyen dua belah dua belah bo ureng-ureng saudara-saudara dari pihak Nurul menan ya. Menancit belah deh lagi belah lintu Nurul mesti. ya lagi ancit ya warihlon ya. Dan metu bak saudara biasa geba na yang babru na yang babo mano ya. Menyobre biasa geba nama duare lagi an ya geba bo mano ladung gepedu mesti ploh bo bo mano alinya bo itik melimong bo lagi an ya na yang bapeng lom ya. Menyoba ureng lah enpih lagi ancit taba berg ya. Oleh lu nih hana geba bo mano karena bo mano nyo lebih ke lambang bahwanya besan ya biasa aja ya atau saudara lagi an ya yang ikatan ji lebih keng lagi an. Dan wareh lon menyoba pesta menyo ba uro te, uro pejet but ya uro pejet but nak geba kue nak geba nya nak geba peng ya terserah pe yang biasa gebainan atau mungkin ba adat istiadat di kampungan atau mungkin pernah yang kemudahan gaknya ya. Dan menyoba uro pesta na geba kado ya menyete hubungan geba ija talen ya metaboh talen lagian ya menyonyan belah lintu belah lintu tapi menyoblah darah baru biasa getanggung lagi mesti kue tabot alam contoh kue je lagi mesti kad wajib halua ya minam-minam lah ya kue-kue tradisional khas Aceh lagian tabot-tabot alam tapo lagian warihlon menyoba orang lain biasa taba kado atau taba peng ya waktu uro pesta lagian terima kasih warih memandum yang kali tabahas uronyo lam acara sireboh terkait menebah dan beda tempat beda adat istiadat jika pasti ya warihlon ya jadi ya pementang yang gebah le urang jak bak ditanyo ta terimong dengan lapan dada ayahan harus ta tuntut cit warilon ya karena pepe yang namudah ya getem jak alhamdulillah ya dan tanyo pi menyataba be ta ya menurut pe yang kegebah uronyan urangan berarti nyan cit tabalah lagi meoh mebalah mentang ya ujung-ujung ji ente rek ji hanaiklah ditanyo ya jadi taba pe yang getanyo mampu menan ya warihlon ya tapi tak pertimbang shit masalah adat ya. Okey warihlon tatup ile acara sireboh edisi uronyo sampom rompok klai ba sireboh uke.
0: Demikian sireboh siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Warahilun kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Demikian warahilon lagu-lagu religi sudah kami hadirkan untuk memani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga kita bisa diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kesempatan untuk berkumpul lagi, bersua lagi melalui udara ya. Warahilun, saya Nurul Jumita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skatepark di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
2: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti, mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

tempo aki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perempat ya. Keluarga Ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan cabai nih Abang Po. Punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung. Narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perempat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perempat Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang
2: ya?
1: Pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Liska dan
3: Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh,
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perempat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perempat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perempat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Neng Lia,
2: iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga, baik. Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: seminggu yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Betul. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung tingkat TK dan SD
3: Sejawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul,
1: ya,
3: betul.
1: Waduh.
3: Iya, kemarin itu yang datang berapa banyak itu Teh?
4: Yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Pesertanya saja
1: sampai 3.600. Banyak banget itu.
4: 3.600 tuh TK SD aja ya, Bu. Bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya.
3: Sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut seniman, ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita, kita hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil, nah kita yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak yang
2: bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu.
4: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari awal sampai akhir. Dokter bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay ya. Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar. Jadi PR ya.
1: nunggu-nungguan.
3: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di ini karena kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay,
4: ya. Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yas Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
3: Sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
4: Yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
3: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya, untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik, dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
3: Ini PR banget ya. Cepat ingat,
4: tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
3: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
4: Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma basih dadah, mama di sini.
3: Teliska, Tenovi, dan juga Bang Jo, ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
3: Surakarta.
1: Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
5: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
5: itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu di Bandung, jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa, ada emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu, khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolahnya, omong ya.
1: Baik. Iya.
5: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa, di mana? Sama Beni, sama Telis.
5: Ya,
1: iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
5: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu. Iya,
5: ini ada Kang Dang ya panggilnya ya. Tapi
3: aku Beni.
1: Beni.
5: Okay, ya.
3: Sampes.
5: Dan nah, sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Nah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu, Bang. Nanti main angklungnya di, dan nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau enggak benar-benar menguasai.
3: Teliska sama Tenovin.
5: Ini kan ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
3: Betul.
5: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
5: Kita sebuah lagu ya.
3: Iya, iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
5: Yang keterwayo dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apa kekerasan angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong mau dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
3: Baik.
5: Semoga warisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
3: Betul.
5: Representative list of the Julius apa intangible.
4: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Ini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
5: Ini aku kurang sarakan.
3: Cakep.
5: Mere aja inajen luhur.
4: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
4: Ya.
3: Cakep. Ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
4: Iya.
5: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjelaskan bagian Tio.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Cegu, silakan direspon dulu.
3: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
4: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
3: Iya.
4: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak di resmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Artian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib. Diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan sejak dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang.
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya. Iya.
4: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Oke, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: dan sampaikan ya.
4: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis,
3: punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya,
4: seperti dari Bhinneka Tunggal
3: Ika. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
4: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
3: Iya betul.
4: Bisa.
3: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Bisa nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
3: Siap boleh.
4: Kalau main di sini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
3: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sudah udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
3: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyaknya antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon boleh, kita ya? Angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
6: Siang, Rampok.
3: Waduh.
1: Pun. Waalaikumsalam.
3: Hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
6: Wahai.
3: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
6: Siapa Jakarta dulu lah.
3: Oh boleh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya Pun. Ya Pun. Enggak kedengeran ini putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
6: Oh, ya udah. Suara.
3: Ya, silakan Bang Edo.
6: Teteh-teteh yang cantik.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
3: Iya.
6: Makanya aku yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya teh.
3: Yeah.
6: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu teh yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu teh? Okay.
3: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada teh dari luar-luar sana gitu teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu teh? Baik, itu saja pertanyaannya bang Edo.
6: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Oke, terima kasih bang Edo.
3: Terima kasih bang Edo. Terima kasih. Pun, ya pun ya, jauh-jauh. Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 yeah. pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. 1 pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya
1: bagaimana? Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa okay. masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
3: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Itu ternyata ada artinya.
2: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya okay. kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya
7: ada yang lagi hit, yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada.
3: DJ.
4: Iya lagi hits banget itu. DJ musik angklung pertama, bukan patutnya kalau pertama-tama. Tapi yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya. Betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Gak tabrakan secara harmoni lagu.
4: Iya.
3: Berubah ya teh.
4: Iya.
3: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Yeah. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya baik. Atau ininya sudah banyak musik angklung itu digunakan.
3: Baik. Ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
1: Boleh.
3: Kita coba.
4: Alhamdulillah.
3: Langsung tanya ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
4: gitu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Yang kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihat.

0: satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan gitu.
1: Baik, itu ya tantangannya. Semoga saja bermunculannya.
0: Amin, amin, amin.
1: Tetap jadi seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
2: apa tuh artinya?
0: Itu kita ke berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angkleng ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu dia bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
3: Iya,
1: pertanyaan ke pendengar, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
3: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya
2: dulu ya.
3: Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Prompa Suara Budaya Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
3: Cici Ayu, silakan langsung.
4: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
4: Ya, itu sama tesnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betul ya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya juga,
3: salah satunya.
0: Salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga. Dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya jadi salah satu ya,
0: Salah satunya
1: yang juga mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan?

0: kan untuk masyarakat Indonesia nih?
1: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
0: Jadi,
1: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
0: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
1: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
0: Apalagi gitu. Kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
1: Musik-musik yang
0: kolaborasi
1: musik daerah lain.
0: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
1: Ini kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
0: Iya, festival seru, musik ya? Nusantara.
1: Boleh. Main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
0: Baik.
1: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi
0: sebagai musik. Teliska, Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
1: banget malah
0: tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
1: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang main Sasando pernah. Bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
0: Pemanukan
1: dari Karawang.
0: Oh Karawang.
1: Ada Kamojing juga.
0: Kan
1: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
0: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
0: Iya, warganya bener Bang Jo.
1: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
0: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
1: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
0: Oh gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disamain bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
2: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.

0: Abang Po Perpustakaan Nasional kembali mengukuhkan Hendrayan Haris atau Gol Agung sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin untuk memperkuat literasi masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat budaya baca dan gerakan literasi masyarakat secara berkelanjutan, mengingat DBI merupakan salah satu program unggulan Perpusnas dalam menghadirkan sosok inspiratif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif meningkatkan kegemaran membaca.
1: Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa agenda prioritas terkait museum mengarah kepada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya untuk memperingati Hari Museum Internasional yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Senin kemarin, ia menyatakan program tentang museum tidak hanya tentang jumlah, tapi juga mutu, kualitas, relevansi, dan juga dampak bagi publik. Selain itu, Fadlizon juga menilai dengan melibatkan pengalaman publik, inisiatif itu menjadi pendekatan yang tepat termasuk oleh museum kelas dunia agar dapat berkembang. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warilun, dimanapun Anda berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Demikian tadi sudah kita ikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Anda bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wari bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan siang ini. Semoga bisa menemani suasana siang Anda. Apalagi cuaca saat ini panas sekali ya, terik sekali untuk hari ini ataupun saat ini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Di edisi Selasa 19 Mei 2026, semoga saja Anda yang sedang beristirahat bisa menikmati istirahat siangnya. Dan juga untuk Warih yang akan kembali melanjutkan kegiatan ataupun dalam keadaan masih sibuk dengan pekerjaannya, kami temani Anda, lagu-lagu pilihan kami persembahkan.

0: a ver.
1: La O. Hola.
0: Ya.
1: A ver, chau. No, ya.
2: Sí, bien.
1: Ana berehlino. Tua posan tanya tidak saja.
3: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah pak cik. Tidak baju dia tak sabar.
1: Pajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, Ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lam proposal. Kibanjaran.
5: Yang kita coba program jalan likur rumah lemah kerana yang ada usaha bagi cik. Yang rukuk keron ni khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir melangkau. Tingkat tanda tangan. Lun nanti eh.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-adatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ngejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang menjelang sore Ware di 88,6 MHz dan Ware bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Kita kembali bersama siang ini Ware ya di ajang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi Selasa 19 Mei 2026. Nah, silakan untuk yang ingin bergabung memilihkan lagu dan mengirimkan salamnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, waduh, yang pertama hari ini ya.
1: Iya, Ware.
0: Standby.
1: Iya, karena hari ini di glip betul-betul nomornya. Karena udah berapa hari selalu kok tembusnya ke Pro 1.
0: Padahal bedanya jauh lah nomor itu.
1: Karena kan udah duluan masuk Pro 1.
0: Oh,
1: kan?
0: Tertinggal dia di situ.
1: Jadi Pro 4-nya kan ke bawah gitu.
0: Oh iya.
1: Yang Pro 1, nah kenapa nggak masuk-masuk ini?
0: Salah klik ya.
1: Iya. Jadi betul-betul dilihat ini Pro 1.
0: Iya, betul ya. Oke lah.
1: Berapa hari kayak gitu ya Allah.
0: Kecuali 2 HP ya. Iya, iya.
1: Untung Pro 1-nya enggak buka telepon. Kok kan tadi agak.
0: Iya, betul. Ini di mana, di rumah kayak nah. Apa nih lagunya yang mau dihadirkan?
1: Hari ini lagu dari si Camelia Malik. Gelisah.
0: Oke.
1: Itu kok bisa lupa hari-hari enggak tahu.
0: Gelisah.
1: Enggak pakai lah.
0: Oh enggak.
1: Itu 5 menit lagi.
0: Aduh ya Allah, kembali balik ya gelisah. Kok
1: enggak dibilang gelisah telolelah.
0: Iya ya. Oke lah, silakan salamnya Kak Yana.
1: Salam bertambah buat Kak Agi, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Amin ya Allah, terima kasih. Sama-sama ya doanya ya Kak Yana.
1: Iya, terima kasih Kak Agi. Terus buat yang pertama bingung emang. Mau disalamin. Terus buat Kak Eli, buat Bu Jaria, buat Utita ya, pakai nama Teti.
0: Iya.
1: Terus buat juga buat Isan, buat Ina, di Bato dan semua semuanya.
0: Semuanya baik.
1: Kak Inong satu lagi.
0: Iya. Hampir tinggal. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya, pertama sekali sudah bersama siang ini. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah punya Kak Anggi sama kita-kita.
0: Kita-kita lah Bang Ramadan.
2: Bagaimana kabar?
0: Kabar baik. Bang Ramadan sehat juga?
2: Enggak kabur.
0: Kalau Bang Ramadan kabur ya?
2: Kadang-kadang.
0: Apalagi kalau mendung ya, kabur.
2: Panas jangan tanya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas.
0: Iya,
2: panas
0: luar dingin, biasa. Panas dingin, demam itu.
2: Udah demam udah.
0: Oh, demam udah, tinggal panas dingin, panas dingin.
2: Wah, cepat proses.
0: Iya, orang kuat ya kan?
2: Iyalah, enggak boleh terkabur juga. Kita memohon sama Allah Ta'ala.
0: Iya, segala kekuatan ada pada Allah ya kan?
2: Iya.
0: Apa nih lagunya Bang Ramadan?
2: Rati Pruwasi apa? Dangdut apa bukan tuh?
0: Bukan. Dia pop tuh.
2: Oh gitu. Karena saya kan
0: suka lagu itu ya.
2: Dari dulu bukan sekarang kan, dari dulu tuntung.
0: Iya, betul. Betul lah. Memang enggak menguasai lagu-lagu apalagi dangdut ya.
2: Seandainya bisa tukar-tukar enggak apa namanya agak macam gaduh-gaduh kan enak juga ya kan. Ini enggak bisa gaduh-gaduh.
0: Enggak bisa.
2: Lontong
0: terus pecel. mie calu ini, mie calu.
2: Apa namanya, kirim-kirim salam dulu nanti. Iyalah. Baru ingat lagu yang pertama buat T yang lagi tugas sampai tuntas nanti. Dan tak lupa juga buat Nurul yang kecil imut-imut lah. Begitu juga buat mantan yang tak ada lagi tugas, udah pensiun. Kak Cik Zarita kan Iya. Walaupun tak bersuara tetap disapa.
0: Iya, betul.
2: Jangan waktu Nia begitulah, beginilah.
0: Betul.
2: Pokoknya dari lantai satu, lantai dua, salam kompak, salam aku selalu ya.
0: Iya.
2: Begitu juga buat keluarga di rumah, habis itu Umi di mana apapun satu keluarga. Habis itu yang jual sate
0: satu keluarga.
2: Cik Muhammad ah.
0: Satu keluarga ya.
2: Mbak Bunani ya. Begitu juga anak siapa? Ini yang di Batoh.
0: Ina.
2: Itu buat Siradi dah.
0: Dan semuanya ya.
2: Pokoknya semua fan tanpa terkecuali
0: okay.
2: Ya, sudah kenal salam jabat darat, yang belum kenal di mana saja yang sedang monitor ya salam kenal. Lagu apa namanya?
0: Bang Roma.
2: Jangan Bang Roma hari ini.
0: Jadi siapa tuh?
2: Rido boleh. Maggie Z.
0: Oh, Maggie Z. Ya, baik.
2: Sakit hati ya, daripada sakit gigi dia bilang.
0: Iya.
2: Itu lagu itu untuk Pak Le. Pak Le ya. Pak Le jangan sombong lah. Jangan S lah. Pak baru tahu nanti.
0: Oke.
2: Ya, buat keluarga T. Ucapannya selamat saya selalu sampai tanah suci ya.
0: Amin.
2: Waktu pulang jangan sebelah kanan, sebelah kiri ya.
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan ya di Padepokan. Makasih Bang Ramadan. Tadi ada Kak Yana. Kita dengarkan dulu lagu dari Kamelia Malik ya. Gelisah. Iya, mudah-mudahan aja enggak ada yang gelisah. Tapi bisa istirahat aja dengan nyaman ya. Selamat istirahat. Dan juga yang sudah memulai kegiatan, selamat melanjutkan kegiatannya.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan, Ware, ada Maggie Z dan juga tadi ada Kamalia Malik ya. Semoga Bang Ramadan dan Kak Yana sudah terhibur. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut dan kita, Kak.
0: Iya, Isan. Iya. Gimana, udah makan siang, Isan?
1: Sudah, Kanggi.
0: Oke lah. Lagi istirahat atau di mana nih? Di
1: kalau
0: rumah?
1: Lagi nelfon, istirahat lagi di rumah nih, Kak.
0: Oh gitu.
1: Segini, ya?
0: Iya, lagunya apa yang Isan pilihkan?
1: Dari Evita Mala, Kak Anggi, Kambing Hitam.
0: Aduh, kemarin terpanas telingaku. Ini hari iya. Kambing Hitam.
1: Kambing Hitam. Memang gitulah selama ini.
0: Jadi selama ini kayak kambing gitu. Pokoknya di kambing hitamkan terus ya. Oke, silakan salamnya.
1: Selamat kirim untuk Kak Yana. Udah tahu kita kenapa Kak Yana gak masuk pertama kemarin-kemarin, Kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kenapa kan?
0: Rupanya nah, salah mulu ya.
1: Coba kalau masih pertama udah aman masih oke.
0: Iya.
1: Berapa hari emang nggak di sesi-sesi terakhir dan kadang ya?
0: Ah betul. Rupanya salah mulu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian untuk Bung Ramadan di Padepokan, sudah jadi. Dan semua warga Padepokan di pendekar-pendekar yang membela kebenaran, Kak, ya?
0: Betul.
1: Iya, kan? Orang di Padepokan kan pendekar, tuh.
0: Betul.
1: Yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh untuk membela kebenaran.
0: Iya.
1: Salam kenal balik untuk Bu Ramadan. Kemudian untuk Ina Divatoh juga, untuk Pak Diana, Pak Ali, Cik Mat, dan untuk semua-semua lah, Kak, ya?
0: Semoga nggak ada yang dijadikan kambing hitam, ya?
1: Mudah-mudahan itu. Jadi kan lagu ini jadi pengalaman ya, ataupun pengajaran atau apa lagi. Kan?
0: Iyalah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan ya di Padang Tiji. Di belakang Isan, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Yahmadi Labuy.
0: Yahmadi di Labuy. Sehat ya, Madi?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Lagi ngapain aja Yahmadi di Labuy?
2: Istirahat nih lah.
0: Istirahat. Tadinya ngapain ya, Madi?
2: Nah, kerja lah, pagi kerja, mentara pulang istirahat.
0: Iya, ini istirahat dulu ya, sambil dengar dangdut ya. Lagu apa yang Yahmadi pilihkan?
2: Renungkanlah, Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas, renungkanlah judulnya.
2: Iya.
0: Baik, silakan salam dulu.
2: Salam bersama buat Anggi, semoga sehat lalu.
0: Itu yang kayak mana lagunya tuh, Muksin Alatas nih?
2: Rasa cinta pasti ada.
0: Oh ya. Gitu. Oke. Terus salamnya.
2: Salam buat Bu Anggi, semoga Bu Anggi sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah, ya.
0: Iya.
2: Semoga keluarga selamat di akhirat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya, sama-sama ya, Yahmadi, ya. Gitu juga.
2: Salam buat Hayati, Nina, Dijiki, Hayana, Pak Kandajaria, kita ya, dan semuanya lah, semoga sehat selalu.
0: Iya, baik. Makasih Yahmadi.
2: Ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan dan Yahmadi di sesi kedua ini ya. Semoga bisa menghibur suasana siang menjelang sore untuk Warih yang masih bersama Pro 4 ya. Kambing hitam, aduh, mudah-mudahan gak ada yang dijadikan kambing hitam ini ya, Isan ya. Ini hanya lagu aja ya, Warih ya. Kita dengarkan dari Evita Malang.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: dipilihkan oleh Yahmadi di Labuy ya. Mudah-mudahan sudah direnungkan. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya Kak Eli, apa kabar hari ini Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Anggi sehat juga kan?
0: Iya alhamdulillah luar biasa Kak Eli ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rumah lagi istirahat, mau dipilihkan lagu apa Kak Eli?
1: Lagu yang ada ini Kak Anggi satu ya, Sangka Hoki. Apa Setangkai Padi ya?
0: Setangkai Bunga Padi ya.
1: Ya Setangkai Bunga
0: Padi. Oke, baik. Silakan salamnya Kak Eli.
1: Salam yang pertama untuk Kak Anggi, semoga bahagia selalu, sejahtera selalu di situ,
0: amin.
1: Iya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Kak Anggi ya.
0: Terima kasih doa yang sama ke Kak Eli juga ya.
1: Amin, terima kasih juga. Untuk Tunku Ihsan tadi, semoga Tunku Ihsan bahagia selalu juga di Padang Titi.
0: Iya, amin.
1: Untuk Kak Rizkayana, untuk Kak Aisyah juga.
0: Iya.
1: Untuk Nekda di Lumbata, semoga sehat walafiat. Yang di Korea kemana? Gak pernah ada suara?
0: Iya, sibuk terus dia yang di Korea tuh.
1: Aira ya, semoga sehat walafiat orang Korea ya. Untuk Nyak Ci, untuk siapa lagi yang di Zampara, untuk Nek Ci ya.
0: Iya.
1: Untuk
0: semuanya. Iya Kak Eli.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli ya. Di mana Kak Eli? Di masih di Pagar Air ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, untung Cik Emad masih bisa nih ya.
2: Masih bisa penutupnya Kak Anggi ya.
0: Apa kabar Cik Emad?
2: Kabar baik Kak Anggi. Kak Anggi apa kabarnya?
0: Kabarnya Cik sama kayak Cik Emad, sehat-sehat aja.
2: Alhamdulillah. Selalu,
0: iya, lah. Iya. Gimana nih Cik Mat, mau dipilihkan lagu apa Cik Mat?
2: Lagu apa, Gali Lobang Tutup Lobang aja Kak.
0: Gali Lobang Tutup Lobang.
2: Iya, karena banyak utang udah Kak.
0: Oke.
2: Bayar sini Cik Mat udah Kak.
0: Iyalah, memang begitulah hidup ya Cik Mat.
2: Iya. Kalau nggak terutang nggak senang katanya, nggak semangat ya Kak ya.
0: Iya Cik Mat. Oke.
2: Salam-salamnya untuk adik, keluarga, selamat imunisasi.
0: Amin, terima kasih Cik Mat.
2: Eli juga, keluarga, Kak Diana, Kak Hayati, Bang Amri.
0: Iya. Iya.
2: Dan
0: semua-semuanya ya Cik Mat. Iya, oke. Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di dalam perjalanan ya Cik Mat ya. Apa kabar nih ada Nek Nda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Hari ini kepingin dengar lagu Rindu dari Ridho Roma ya. Salamnya aja dari Bu Jaria buat Cik nih, Dekti, Ina, Kak Nana, untuk Kak Inong juga, Nina dan semuanya ya. Buat Kak Anggi sehat-sehat selalu, ceria dan tetap semangat aja. Terima kasih kembali Ibu Jaria. Kenapa gak bisa nelpon ya, kalah dengan Cik Mat ya. Untuk Ibu Jaria mudah-mudahan sehat dan tetap setia menunggu lagu yang akan dihadirkan ya. Oke, kita hadirkan dulu ini yang dipilihkan tadi oleh yang kepingin ada Bunga Padi, ada Kak Eli di Pagar Air. Kemudian nanti Gali Lobang Tutup Lobang untuk Cik Mat dan untuk Ibu Jariah juga nanti ya. Apa kabar ya untuk semuanya nih yang sedang mendengarkan Pro 4. Mudah-mudahan yang sedang sakit bisa cepat sembuh kembali sakitnya dan sehat walafiat ya. Kak Nana di Indrapuri, Kak Aisyah juga apa kabarnya. Cik Ni di Codbli, mudah-mudahan sehat juga Cik Ni ya. Untuk Ayu juga di Indrapuri dan ada Rahmi ya di Codgli.

0: Selamat sore Ware, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kami masih terus saja mempersembahkan hiburan untuk suasana sore Anda. Mungkin saat ini Warilun sudah ada di antara Anda yang sudah kembali ke rumah setelah melaksanakan berbagai kegiatan aktivitasnya dengan kegiatan seperti biasa di luar rumah ya, menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan saat ini baru saja bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Ada juga mungkin yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan saja tidak ada hambatan ya perjalanan sore ini menuju ke rumah, ataupun ada yang berjalan keluar kota. Nah, suasana sore kan biasanya lebih ramai gitu ya, seperti pagi hari pada menuju ke tempat masing-masing ataupun kembali ke rumah setelah ada kegiatan-kegiatannya dikerjakan sepanjang hari ini ya. Baik, di mana sore nanti ataupun pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Warih, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Lintas 17, tapi masih ada kami pilihkan lagu-lagu pilihan sore ini untuk Warih.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore tanggal 18 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, menandatangani petisi pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh di hadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor Gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
1: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh dan si kontonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
1: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TV Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
5: Dan dia paspornya dengan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang-gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Berdengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali meninggalkan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Forum 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Lhokseumawe, Weni Julianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
9: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, khususnya di Korwil 17 ini, bisa meningkatkan setelah menjadi kompetensi wartawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
7: Weni Julianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Lhokseumawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di 19 titik terdampak.
11: Di Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri berkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dumper, dan loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena Aceh Tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah. dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini, alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk
10: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengaran sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erin Takingon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
13: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
14: Oke.
13: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ini yang punya lahan dan mengusahakan untuk pertanian.
12: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
15: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
12: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem komputer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novritaria.
17: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
18: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
17: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
14: Dukungan yang pertama kita telah berikan yaitu bantuan bibit dan bibitan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya dan bibitan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibitan ini dapat mencapai target.
17: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. As

0: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Nafasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
2: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Kalau perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
1: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang-undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Benar-benar tidak pada berada. Selagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Rahmah Aceh untuk kita ikuti laporan maghrib di malam hari ini dari Studio Pro 1 Raya Baitul Rahmah Aceh. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak pernah kering bibir kita selalu mengucapkan salah dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Halqah Maghrib yang berbahagia, sejenak marilah sama-sama kita mengulang kaji tentang sesuatu yang paling pokok di dalam diri kita yang kita emban sebagai seorang mukmin, yaitu tentang iman. Iman adalah sesuatu ibadah batiniah. Iman seperti yang kita ketahui merupakan suatu perintah yang zahir di dalam batin, di dalam hati kita. Karena Allah menurunkan perintah, menurunkan hukum syar'i, itu dibagi kepada dua, di mana perintah syariat zahir dan perintah syariat batin. Perintah syariat zahir yaitu Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah kepadanya, memerintahkan mempelajari ilmu agama untuk membenarkan ibadah. Itu adalah perintah syariat zahir, di mana segala ubudiyah yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari perintah syariat zahir adalah muamalah, di mana dalam kehidupan kita kita melakukan interaksi dengan manusia, kita melakukan adaptasi dengan alam. Ini semua ada hukum-hukum di mana semua ketentuan di dalam fikih yang mengatur masalah muamalah yang tidak bisa kita langgar. Dan adapun yang perintah yang kedua adalah syariat pada batin, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali memerintahkan kita untuk beriman kepada segenap manusia. Ubina manusia di atas dunianya dari masa Nabi Adam sampai sekarang, Allah sudah memerintahkan untuk beriman. Apakah mereka sampai kepadanya Nabi atau tidak langsung dengan Nabi atau Rasul, mereka menemukan, mendengarkan para pendakwah atau penyampai, para ulama sebagai bagian dari pewaris Nabi, maka itu disebut sudah sampainya perintah. Kecuali
mereka yang jauh dari dakwah, seperti mereka pada zaman fatrah, atau mereka tinggal di hutan yang tidak terjamah oleh manusia, maka lepas pada mereka. Namun kepada seluruh penghuni bumi ini sudah Allah perintahkan untuk beriman, sehingga mereka tidak bisa berdalih, "Ya Allah, kenapa engkau mengazab kami? Kenapa engkau menyiksa kami?" Nah, pada saat itu Allah berfirman, "Bukankah kami telah menurunkan utusan-utusan? Namun kalian membangkang, kalian ingkar." Nah, dengan dasar mereka sudah mendengarkan seruan Islam, mereka dapat diazab. Inilah perintah syariat batin, yaitu perintah beriman. Dan yang kedua, perintah syariat batin itu adalah akhlakul karimah, memperbaiki hati, membersihkan hati dari segala sifat-sifat maksiat batin, membersihkan hati dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kepada Allah. Hati baitullah, hati itu rumah Allah. Maka Allah akan cemburu. Allah itu adalah sang pencemburu. Allah cemburu ketika hati, tempat di mana Allah selalu kita ingat. Namun yang diisi di dalam hati itu adalah dunia, makhluk. Maka Allah akan berpaling, sehingga Allah tidak mencintainya, karena tempatnya sudah diisi oleh makhluk. Maka iman itu sebenarnya terbagi, atau kita menyebutkan ada iman usul, asal, pokok, dan ada iman furu', cabang. Iman pokok itu tasdik di dalam hati. Seseorang memiliki keyakinan yang kuat. Seseorang memiliki keimanan di dalam hatinya, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat kekuatan pada furu', pada cabang-cabangnya. Di mana furu'? Yaitu pada lisan atau perbuatan seseorang. Seseorang yang memiliki kekuatan iman yang kuat dalam hatinya akan menzahirkan ketaatan pada furu'nya, seperti kuatnya ibadah, kuatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu diakibatkan ada kekuatan iman di dalam hatinya yang bertambah, sehingga disebutkan bahwa memang iman itu yazidu wa mangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, wayangkus. Kenapa bisa bertambah dan berkurang? Ketika manusia memalingkan hatinya kepada yang selain Allah, kepada jalan akhirat, sehingga imannya melemah. Pada saat manusia
berkurang imannya, berarti kekuatan kepercayaan dia kepada segala takdir Allah maka akan berkurang, sehingga di dalam kehidupan dunia dia cenderung lebih melihat kepada ikhtiari, kepada segala ikhtiar-ikhtiar perbuatan sebab akibat yang dihasilkan oleh amalnya, perbuatannya. Dia tidak melihat bahwa hakikatnya adalah Allah yang menentukan segalanya. Getanyo cenderung menyalahkan suatu perkara karena kesalahan di masa lalu. Getanyo cenderung mempersalahkan sesuatu karena perkara sebelumnya. Padahal takdir Allah lah yang menentukan segala sesuatu di awal dan di akhir. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, Nabi Musa yang suka kritis, beliau bertanya, wahai kakek kami, wahai kakek moyang kami, sekiranya engkau tidak memakan buah khuldi, sungguh kami anak cucumu akan sangat nyaman berada di dalam surga. Tapi karena engkau memakan buah khuldi, kami dilemparkan. Kami sekarang ini berada di dunia karena engkau dilemparkan ke bumi. Maka apa jawab Nabiullah Adam? Wahai Musa, kenapa engkau menyalahkanku? Padahal Allah sudah menetapkan takdir beribu tahun sebelum adanya alam. Pernyataan Nabiullah Adam alaihi salam bahwa segala sesuatu sudah dalam ketentuan Allah. Allah yang tahu baik dan buruknya. Maka di sini akan menghadirkan hati-hati yang beriman, yang yakin kepada takdir Allah. Dia akan melepaskan dirinya dari segala keluh kesah, daripada segala persoalan-persoalan duniawi. Dia cenderung menyandarkan dirinya kepada ketentuan Allah. Kendatipun dia berikhtiar, namun di dalam hatinya tetap memiliki tawakal kepada Allah. Iman di dalam hati seseorang pada hakikatnya memang takdir Allah. Allah yang meletakkan iman atau tidak berimannya seseorang. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang telah Allah tetapkan, Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia akan terpetunjuk. Namun siapa-siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak akan ada petunjuk kepadanya. Berarti kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang beriman. Tapi kita harus paham, kita harus sadar bahwa setelah kita memiliki iman,
Iman itu perlu makanan. Iman itu perlu nutrisi. Iman itu perlu amal. Amalan iman itu bukan dengan amalan zahir. Amalan iman itu bukan dengan amalan syariat semata, tapi amalan iman itu dengan batin. Makanya di situ Allah memerintahkan tadi, kita harus memperbaiki hati, kita harus memperbaiki akhlak. Tidak saja akhlak terhadap Allah, tapi juga adab terhadap makhluk. Karena seseorang terkadang berkata dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, namun ketika Allah mengujinya, ternyata dia lebih mementingkan dirinya, ternyata dia lebih yakin kepada ikhtiarnya daripada takdir Allah yang akan terjadi. Maka disinilah perlu seseorang mempertebal keimanan. Walaupun dasar iman itu bagi seseorang adalah dengan nazar, dengan berfikir untuk mendatangkan keyakinan. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika melihat bulan, apakah ini Tuhan? Namun ketika bulan tenggelam, tidak mungkin itu Tuhan. Ketika beliau melihat matahari, ini lebih terang, ternyata matahari pun tenggelam, ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu siogianya abadi, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Maka bagi seorang mukmin itu mengawali imannya karena dia perlu memperbaharui, perlu menguatkan keimanan itu, maka dia perlu nazar. Walaupun itu terjadi di awal, seperti seorang mu'alaf, artinya perlu ilmu aqliyah untuk terjadi kekuatan iman di dalam hatinya. Perlu hukum akal, sehingga dengan hukum akal itu dia akan mempelajari ilmu usuluddin, sehingga kekuatan iman dalam hatinya akan lebih kuat. Namun perlu kita ketahui, seseorang yang ahli usuluddin, seseorang yang ahli ilmu tauhid sekalipun, belum jaminan dia memiliki ketaatan dalam batinnya. Iman yang diletakkan di dalam batinnya itu ibarat Islam pada zahirnya, di mana seseorang yang melakukan amal ibadahnya berarti dia taat pada zahirnya. Namun ketika dia selalu mengamalkan ajaran-ajaran batin, istiqamah dengan ibadah batinnya seperti rasa syukur, dia selalu tawadhu, dia selalu ikhlas, dan dia mencapai makam yang tinggi dengan selalu ridha kepada Allah, maka seseorang yang sudah ridha, maka dia akan menikmati setiap apapun yang Allah takdirkan atasnya, baik itu hal yang menyenangkan
atau itu adalah hal yang menyakitkan, tapi dia nikmati. Ibarat kopi, bagi penikmat kopi sekalipun pahit dia akan terasa enak karena dia sudah tahu nikmatnya kopi itu. Begitulah ibarat seseorang yang sudah memiliki kekuatan iman dengan dasar-dasar ilmu batinnya. Dia mempelajari ilmu tasawuf. Dia mengikutkan ilmu tauhid itu dengan ajaran tasawuf. Sebab punya ahli tauhid berarti kuat sekali ilmunya. Kita jangan salah. Iblis itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun duluan dia memiliki ilmu. Duluan dia memiliki taat zahir dengan ibadah kepada Allah. Namun ilmu dan amalnya justru membuat dia kufur kepada Allah. Maka kita jangan sesekali merasa kealiman adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kuat sekali adalah sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum, nah ini sebelum kita juga menguatkan batin kita dengan ketaatan hati kita. Taat hati disertai dengan alim dan ibadah. Me-ilme katanya, di dalam beribadah kepada Allah, kemudian melakukan ibadah dengan benar, disertai dengan memperbaiki hati kita, selalu taat. Maka ini adalah bahagian daripada orang-orang yang sudah diberi hidayah tadi. Karena hidayah, setelah dia memperoleh hidayah iman, maka ada anugerah Allah yang lebih utama, yaitu ketika dia memperoleh hidayah untuk taat batin. Karena getanyo-nyo beriman, mungkin karena nenek moyang keturunan kita dari dulu-dulu-dulu terus beriman, maka getanyo beriman secara zahirnya. Tidak ada sesuatu yang spesial. Namun ketika kita melihat mualaf masuk Islam, di situ terjadi suatu sepertinya anugerah Allah yang maha besar. Nah, kita perlu menguatkan kekuatan batin, melakukan taat batin. Ini baru disebut anugerah. Sehingga dalam Al-Quran, pada surat Al-Anfal, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, niscaya akan tergetar hati-hati mereka. Hati mereka akan tergetar ketika disebut nama orang yang dia cintai, misal. Hati akan tersentuh ketika disebut sesuatu yang dia sukai. Maka Allah adalah zat
yang maha sempurna, yang selalu hadir dalam dirinya. Maka ketika disebut, ada rasa cinta melalui getaran. Makanya salah satu daripada tanda dia beriman. Nama Allah itu tidak berlalu begitu saja. Pada saat terdengar suara azan, dia merasa orang yang mencintainya memanggilnya, maka segala urusan akan dia tinggalkan. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut, wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya akan bertambah-tambah keimanannya. Ketika diberitakan bahwa duduk sesaat di dalam majelis ilmu itu sama dengan 70 tahun ibadah, maka akan menimbulkan semangat dan usahanya untuk selalu mencari majelis-majelis ilmu supaya tidak diperdaya oleh syaitan, supaya tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian sambungan ayat tersebut, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu selalu mendirikan salat. Salat yang mereka dirikan tidak lagi menjadi suatu beban. Yo gadayo mi gohlom dan semayang. Mutapu bah hanya dah berlaku lah. Lagi-lagi mantong terbebani. Harun dan semayang lom mi gohlom dan semayang kaya aman. Itu seperti terbebani. Orang yang memiliki kekuatan iman di dalam hatinya, setelah salat dia teringat salat berikutnya. Salat akan menyenangkan hatinya. Salat memanggil dirinya. Maka ketika dia melakukan salat dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, karena berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Kemudian wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizqi yang Allah berikan, dia akan menafkahkan. Ini tanda-tanda orang beriman. Ketika dia memperoleh rizqi, dia tidak akan pelit. Dia tahu bahwa karunia yang Allah berikan ini adalah akan menjadi ujian baginya. Sebab pada syariat memang rezeki yang kita hasilkan adalah milik kita, sehingga kita membelanya bisa menjadi syahid. Itu pada syariatnya. Tapi di pandangan batin, rizki yang kita miliki adalah titipan Allah. Allah menitip rizki itu untuk ujian bagi kita. Maka jangan dengan rizki Allah titipkan justru tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, tapi sebaliknya. Nauzubillah min zalik. Dan adapun pada hakikat, rizki yang kita miliki itu milik Allah. Tidak ada apa-apanya bagi kita. Kita saja milik Allah. Rizki kita milik Allah. Bahkan afal perbuatan kita pun adalah milik Allah. Artinya Allah yang kehendaki. Maka
seseorang yang hidup berhakikat, artinya pasrah dia kepada takdir yang Allah tentukan, maka dia akan memperoleh ketenangan dalam dirinya. Seseorang akan menemukan dirinya adalah hamba yang ikhlas, hamba yang ridha. Pada saat dia mengerti bahwa dia adalah hamba yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjalani suratan-suratan, goresan-goresan takdir, maka baik dan buruk takdir itu adalah datangnya daripada Allah. Ketika datang rezeki baik, itu bisa menjadi ujian. Dan ketika datang rezeki dalam pandangannya adalah tidak baik, itu pun menjadi ujian. Pada akhirnya, seseorang yang beriman faham segala keburukan-keburukan yang terjadi atas dirinya itu adalah jalan-jalan yang Allah tentukan untuk mendapatkan kebajikan, untuk memperoleh keberuntungan di akhirat. Di dalam kisah, dalam kitab An-Nawadir disebutkan seorang raja yang memiliki seorang ajudan, selalu dia ajak berburu. Maka pada saat suatu ketika sang raja melepaskan anak panah bersama dengan ajudannya, namun anak panah dari ajudannya ini meleset terkena telinga sang raja hingga terputus. Maka pada saat sang raja merasa kehilangan, terputus telinganya, maka ketika kembali ke istana, dia memutuskan ajudannya ini untuk dihukum, dipenjarakan, walaupun dia tidak bersalah sebenarnya. Karena pada saat berburu tersebut, sang raja bangkit pada saat anak panah dilepaskan. Namun apa yang terjadi? Ketika sang raja sudah mulai sembuh dan dia berburu kembali, maka saat

memiliki telinga yang utuh. Nah, ketika sang raja dilepaskan dan kembali ke istana, pertama yang dia lakukan adalah melepaskan kembali ajudannya. Dilepaskan sang ajudan. Engkaulah yang menyelamatku sebenarnya. Aku salah kepadamu. Engkau yang membuat telingaku terputus. Inilah sebabnya aku selamat tidak disantap oleh raja kanibal, suku kanibal. Namun sang ajudannya yang lepas, baru lepas dari penjara, menjawab, "Wahai raja, engkau juga telah menyelamatkanku." "Kenapa?" kata raja. "Ketika engkau memenjarakanku, engkau tidak mengajakku ke sana. Seandainya aku yang ditangkap oleh suku itu, maka engkau akan dilepaskan sementara aku akan menjadi santapannya." Nah, di sini keduanya memiliki rasa syukur atas segala takdir yang terjadi atasnya. Memang kita tidak perlu mencari-cari suatu perkara yang bersifat keberuntungan atas takdir. Namun ketahuilah, ketika Allah tidak membalas di dunia, maka akhirat sudah dipastikan Allah menyiapkan keistimewaan kepada hambanya. Di akhirat Allah akan menjadikan dia hamba yang sangat-sangat istimewa dari hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena dia berhasil membersihkan batinnya, membuat cemerlang batinnya dengan ketaatan selama hidupnya di dunia. Sidang jamaah maghrib yang berbahagia, pada akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus bertambah. Semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus menguat. Apapun persoalan, perkara apapun yang terjadi, semoga Allah menjadikan di belakangnya hikmah sebagai balasan Allah nantinya di hari akhirat. Allah memilih hamba-hambanya yang akan mendapatkan keistimewaan adalah mereka yang berhasil menyelamatkan hatinya dengan segala ujian-ujian dunia. Karena semua kejadian-kejadian yang di dunia ini hanyalah suatu perhelatan sementara. Sementara kita akan kembali, sebelumnya kita akan tidur di dalam perut bumi. Kemudian kita akan masuk ke alam akhirat yang khalidina fiha abada, yang menjadi kekal di dalamnya selama-lama. Seandainya seorang yang taat, dia akan kekal di dalam surga dengan segala kenikmatan. Dan hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah, dia akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat, menjadi hamba yang taat tidak saja pada zahir tapi juga pada batinnya. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah. Astaghfirullah al-azim min qawlin wala amalin. Astaghfirullah. Allahumma wa minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an
wala haula wala

0: saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Saat lagi kita akan menantikan kemenangan Azad Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan sekaligus juga saya Putra pamit undur dari ruangan dengar Anda, dan nanti ditemani oleh rekan saya Arsyo yang menemani Anda dari pukul 20 malam sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih pada Lendi, merapun ada berada masih bersama kami ada di program Patah Banda Aceh Warai lalu memperingati hari hipertensi dunia yang jatuh pada setiap 17 Mei. Dokter spesialis jantung di Banda Aceh mengingatkan masyarakat untuk lebih rutin memeriksa tekanan darah sejak usia muda. Hipertensi disebut sebagai silent killer karena sebagian besar penderita tak mengalami gejala di tahap awal. Dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Khairatul Sadri, maksud kami? Sadrina mengatakan sekitar 80% hingga 90% penderita hipertensi tidak menyadari dirinya mengalami tekanan darah tinggi dan kondisi tersebut biasanya baru diketahui setelah muncul komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Hipertensi sering disepelekan karena tidak bergejala dan banyak pasien baru sadar setelah muncul komplikasi pada jantung, ginjal, dan otak. Dan ia juga menjelaskan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi hipertensi di Indonesia masih berada di angka 30%, artinya 1 dari 3 orang Indonesia berisiko mengalami tekanan darah tinggi. Dan menurutnya juga perubahan pola hidup masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus hipertensi pada usia muda, dan konsumsi makanan tinggi garam, kurang olahraga, stres, dan juga kebiasaan merokok dapat membuat generasi muda kini lebih rentan mengalami hipertensi dibandingkan generasi sebelumnya. Khairatul juga menyebutkan konsumsi garam berlebih menjadi faktor yang paling sering dan tidak disadari oleh masyarakat. Nah, ia mengingatkan asupan garam harian idealnya tidak melebihi 1 sendok teh per hari untuk membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Dan selain membatasi garam, masyarakat juga dianjurkan untuk rutin berolahraga selama 30 hingga 60 menit sebanyak 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Dan pemeriksaan tekanan darah secara berkala juga penting dilakukan terutama bagi masyarakat yang berusia di atas umur 40 tahun atau memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya.

0: Saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta juga adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Putra Amela Savitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Merilin di Perpodada berada dengan demikian sampai di sini kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara,

saya yang kita cinta ini, sekalipun kondisi subuh ini, bahkan dari tadi malam, Banda Aceh diguyur hujan yang sangat deras. Nah, tetapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Araya, ya, sebagaimana biasa yang kita lakukan. Baiklah, pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Ihya'ul Walad yaitu Isyraqatur Ruhi wa Dhulmatil Maddah. Baiklah, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isyraqatur ruhi wa dhulmatil madati. Ayyuhal walad, ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilaka al qabru. Ahlul maqabiri yang duruna ilaika fi kulli lahdah mata tasilu ilaihim. Iyaka iyaka antasila ilaihim bila zaddin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhum. Hazil ajasadu qafsu tuyuri wasiballu dawabi watafakkar. Fi nafsika min ayyihima anta in kunta minatiril uluwi fahina tasma'u tinin rab tinina tiblin irja'i ila rabbiki. Jadi pada hari ini temanya kita Isyraqatur Ruh, yaitu bercahaya nyaruh dan gelapnya materi, bercahayanya roh. Artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh, batin kita, jiwa kita. Ini yang urgen yang kita dahulukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu, madah itu. Kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu, dia itu kadang ada budget khusus, ada ya budget anggaran khusus satu bulan berapa kali masuk salon. Nah, seperti juga mobil kita, satu bulan berapa kali masuk dorsmir atau masuk salon. Nah, kita sibuk memperbaiki maddah, material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Dikebalikan daripada perintah Allah, dan itu nyata. Jangankan orang lain, maka kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman,
yang mengarang lagu Indonesia Raya. Beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Ini yang pertama kita bangunkan, nah, adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu mada, materi, material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak. Meledak, berduh. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia itu runtuh. Sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita itu sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu enggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, karena kekal zat Tuhanmu. Sebenarnya ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan, jadi yang kekal itu bukan hanya Tuhan, bukan, ada beberapa hal yang lain. Cuman dia berbeda dengan zat Tuhan itu kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya adanya setelah adanya Tuhan. Ini berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga, dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat hayah, memasukkan sifat al-maut, keluar masuk dia. Ini pekerjaannya malaikat Israel. Tapi dia pakai alat itu, pakai alat. Makanya waktu ditawarkan, ini cerita, hai malaikat Israel, kamu ada punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, gak sanggup saya ya Allah, gak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Takrum, Allah maafirlahu warhamhu. Tadi mana beliau baca, yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau, pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegli, kami ke sana mendengar pengajian beliau. Sudah mungkin sudah 10 tahun yang lalu nih, tapi masih teringat, terekam kata beliau. Kami nggak tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita di surah Al-Beliau. Di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas, isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel minta maaf, nggak sanggup saya, Allah nggak sanggup. Nggak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat, mesin, nah, bahasa sekarang. Nah, kamu mengeluarkan hai sifat hayah, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah juga. Makhluk Allah. Allah ciptakan hayah, Allah ciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu ihya, imatah. Menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid nanti itu. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar, paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh itu, kita ditajihis, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan sampai alam barzah. Ada riwayat 7 langkah pengantar kita pulang ke rumah
langsung datang malaikat mungkar dan nakir, dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasad ini berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nazidat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Ini berbicara tentang maddah, material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazukul azam. Liyazukul azam kalau bahasa Aceh ngak jerai. Nah, mangak jerai supaya dia merasakan azabku. Dan kita ini cuman kita paling 1,75 panjang. Hah? Panjang ini kan jasad kita ini. Itu dia miliki apa? Enggak. Kita diciptakan sebesar jasad Nabi Adam. Sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini, ngenasab roka kabih dia. Nah, ngenasab roka kabih. Kalau kita sebesar-besar ini, nanti dia miliki apa? Dekat aja dengan, bukan dengan api neraka, asapnya saya udah habis. Jadi nggak terasa azabnya nanti. Kalau kata orang aja nggak, jadi tidak terasa azabnya nih. Allah kalau dia miliki emang nggak lagi kasih sayang dengan rahim, rahmanu dunia wal akhirah. Ini dalam bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanu ad-dunia wal akhirah, rahman dunia dan akhirat. Tapi kalau rahim akhirat to, rahim wal akhirah, dia miliki aman nantinya. Kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas Allah, dia miliki aman nanti, tegas, gak sama lagi di dunia. Kalau di dunia kalian mau agama apa, mau taat kepada Tuhan atau maksiat kepada Tuhan, tetap Allah berikan rahman, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika, Amerika, Yahudi, Trump lagi, Donald Trump, tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salat, enggak salat, karena rahman. Ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Banyak huruf, rahmanun 5 huruf, rahim 4 huruf. Ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia itu berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat enggak, sudah pilih kasih Allah. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter, kalau orang 30 meter. Berapa besar badannya mungkin? Sampai 5 meter? Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas kulit kita, raga ini dia terkelupas. Hancur, badalnahum juludan ghairah. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini makanya raga ini, jasad ini, madah ini, material ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jangan terlalu sibuk kita, jangan terlalu terlena kita, sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita, tupoksi kita. Apa yang perlu kita perbaiki adalah ruh, jiwa kita, isyarakatul ruh, bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi
amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat Allah, lihat Allah bukan lahiriah kita, dari batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang zahir, mana amal yang dari salat kita tadi, barusan kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itikaf kita, semuanya amal ibadah yang lain itu tidak dicatat sebagai amal yang saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati. Hati kita bagaimana? Makanya nanti dalam konsep tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu,

yang kita men, ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita, kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita, kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Nah, kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah, lalu kita tidak mengenal siapa diri kita, tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal, orang lain lebih lagi kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan ini sungguh-sungguh sangat salah. Kita banyak menyalahkan orang lain, sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habib yang salah, bro. Selalu kita orang yang salah. Si pulan salah, si pulan salah, si pulan salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu, man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini syarat dan mesyrut ini. Ya, lazim malzum. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia itu? Ini. Makanya tema kita pada hari ini, bercahayanya roh dan gelapnya material. Materi ini harus kita gelapkan. Artinya kita jangan terlena dengan materi yang ada pada kita. Ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firru, jadikanlah semangat untuk menghidupkan roh. Artinya tujuan kita bukan pada yang ada pada kita, bukan pada yang nampak pada kita, tetapi ada di balik sesuatu yang nampak itu ada yang tersembunyi, dan itulah maqasidnya kita, tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan roh itu sebagai tujuan yang asli kita. Bangunlah jiwanya. Kalau kata W.S. Pratman, jiwa ini yang kita bangun. Jiwa ini yang kita bangun. Kita membangun jasad. Tadi mungkin jam 4, jam 4, kita bangunkan jasad kita. Kita bawa jasad kita dari kamar tidur ke kamar mandi. Kalau pada saat itu roh kita belum bangun, jiwa kita belum terjaga, tidak mungkin kita sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak mungkin. Falilailaham. Hari ini masih Allah takdirkan kepada kita sanggup membangunkan jiwa kita, sehingga hati kita mengatakan, walaupun hujan, saya harus sampai ke Masjid Raya. Artinya jiwa kita hidup. Jiwa kita masih hidup. Semoga sampai berapa jam nanti kita tidur kembali, nanti malam, jiwa ini tetap hidup. Bentuk tetaji taduk bagai de kopi kahana leudip jiwa kita yang nggak lagi hidup. Jiwa kita duduk di warung kopi, sehingga duduk di warung kopi kita asyik ribah orang, asyik kita umpat orang, asyik kita menggunjing orang, asyik kita menyalahkan orang lain. Nah, dah mati kita lah, mati lagi jiwa kita.

0: malah ada saat kita mengumpat orang mengatakan lagi hai nyok kan upat. Ini bukan upat ya, tengah tak upat tak berahkan upat, sedang kita ribah kita mengatakan ini bukan ribah lagi. Masya Allah, ini terjadi fakta ini. Gawat ini. Jadi bagaimana kita menjadikan ruh itu tujuan makasihnya dalam hidup kita. Karena untuk sampai kepada makam yang lebih tinggi harus kita singkirkan akabah-akabah, penghalang-penghalang, virus-virus yang menjadi penghambat bagi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali mengibarkan akabah-akabah. Apa? Misalnya pandangan kita hanya kepada material tadi, hanya kepada jasad. Lihat, sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam satu bulan satu hari berapa jam kita memperbaiki jasad, mandi kita, kalau kita pakai remiak rambut, pakai emudi, pakai wangi-wangian, rias muka, dandan kita berapa jam, lalu berapa jam kita memperbaiki hati kita, salat kita banyak, 5 kali minimal salat kita sehari semalam, tetapi berapa saat kita memperbaiki salat, apakah salat saya sudah benar ya Allah, apakah salat saya sudah khusyuk ya Allah, apakah rukuk saya sudah benar ini, apakah sujud saya sudah benar, apakah salat saya sudah ikhlas ini atau belum. Ini mungkin tidak pernah kita tanyakan, tidak pernah kita buat evaluasi, tidak pernah kita berdandan merias salat kita, merias hati kita, sehingga hati kita ada keikhlasan ini. Wal hazimata fin nafsi, dan semangat kita dalam membunuh, menghancurkan hawa nafsu, menghancurkan hawa nafsu. Karena nafsu secara normal dia itu bertentangan dengan Allah. Nafsu, karena biasa kalau diibaratkan dengan nafsu, dia nafsul ammarah. La am inna nafsal ammarah tabisu. Nafsu itu selalu merintahkan dengan keburukan, kejahatan. Dia itu berbeda dengan perintah Allah. Berbeda. Berbeda dengan perintah Allah. Mukhalafah. Kuwatun syahwiyatun tata'allaku bil badani. Nah, kekuatan syahwat yang selalu berkaitan dengan badan. Misalnya lapar, dia berkaitan dengan yang lahir. Makanya salah satu untuk menghidupkan nafsu, menguatkan nafsu, syahwat itu adalah kenyang. Kenyang. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Untuk membunuh nafsu itu, memecahkan hawa nafsu itu, agar dia tidak terlalu di depan. Biar akal kita di depan. Karena akal berpikir, ini akal berpikir, ya akal, gimana ya kakain? Definisi akal bagaimana? Sehingga begini, harus ditanya, antum punya akal atau tidak? Usia berakal. Malah kita marah kalau dikatakan tidak berakal. Lalu ditanya, akal itu yang mana? di mana Allah taruh akal di dalam tubuh kita. Bagaimana yang dikatakan akal? Makanya kalau kita buat ini dengan sains ini bagaimana nanti? Coba disesuaikan dengan ilmu sains. Karena dalam bahasa perspektif agama itu al-aqlu nurun ruhaniun tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Akal itu cahaya ruhani. Nah, dia enggak nampak. Cahaya ruhani. Cahaya dalam jiwa kita. Dengan cahaya itu tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Cahaya itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perspektif syariat. Ini artinya kalau orang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bukti kan kalau kita melihat. Kalau ada orang dia majnun, kurang waras, tidak punya akal, kadang dia memakan makanan yang di tong sampah, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malah kadang-kadang dia tidak punya pakaian, tidak punya baju, tidak punya celana, dia keluar jalan di kerumunan orang. Karena dia tidak punya akal. Sehingga nanti kita punya akal, tapi dalam agama dianggap tidak punya akal. Orang yang berbuat maksiat itu junun. Kan kemarin kita junun. Orang yang berilmu tapi tanpa amal, junun. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Kenapa junun? Artinya kal junun, seperti junun. Junun itu orkil. Sama. Kenapa? Tidak punya akal. Walaupun kita punya akal, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa kita gak mau salah? Kita tahu salah itu wajib, tetapi kenapa kita tinggalkan? Kita tidak menyadari bahwa meninggalkan salah itu perbuatan jahat. Tapi belum kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi sehingga kita seperti orang tidak punya akal. Jadi ini kenapa? Kan nafsu kita yang mendominasi. Kita jarang memecahkan, membunuh nafsu. Maka nafsu itu harus dibunuh. Dengan apa? Jadi suatu saat Rasulullah bersama sahabat pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar Kubra, sahabat dialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nampaknya kita ini enggak ada perang yang lebih dahsyat. Ada lagi perang lebih dahsyat. Ini luar biasa perang ini. Banyak korban muslim dan kafir. Enggak ada lagi ya Rasulullah perang yang lebih dahsyat. Rasulullah tersenyum. Tidak sahabatku, masih ada perang yang lebih dahsyat lagi. Terkejut para sahabat. Perang apa lagi Rasulullah yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Uhud? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini yang luar biasa, sangat berat. Kenapa? Kalau perang fisik kita, perang antara Iran dengan Amerika, perang antara yang lain, itu musuh itu terdeteksi, nampak musuhnya. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, yang mana musuhnya, nampak atau tidak, bagaimana kita menyerang pakai AK-47, M6 lah, pakai pistol, pakai pedang, dengan apa kita pakai, tidak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan perang melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Bagaimana kita buat nafsu itu lapar? Makanya kita harus banyak berpuasa. Apalagi ini bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah itulah saat-saat yang terbaik. Maka para jamaah semuanya, baik yang ada di Masjid Raya maupun pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di sana, di mana saja berada, ini dulu pada hari ini, nanti Rabu depan kita lanjutkan. Rabu depan insya Allah, belum hari raya, nah kita lanjutkan tema tentang bagaimana ruh kita bercahaya dan bagaimana kita menggelapkan material yang ada pada kita, bagaimana kira-kira kita melawan hawa nafsu, yaitu salah satunya dengan lapar, sehingga nanti nafsu kita berada di belakang, akal kita berada di depan. Ini akan menjadikan kita bahagia. Kita usir, kita hilangkan akabah-akabah, penghambat-penghambat jalan kita menuju Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita, bagi kita semuanya. Wallahu a'lam shawab, wa ilaihil majib wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Bekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sari berita. Kadinkes Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Berita lainnya, Satgas PPA Aceh Singkil dan TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2006 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Ini petisi pencabutan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
2: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
4: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh dan si kontonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
2: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN atau TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
5: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
6: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata, masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Karena perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
5: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut Apel Selegar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan dinas tenaga kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
7: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
8: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
7: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
9: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
7: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Mendagri penuhi permohonan Bupati, salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berita laporan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di 19 titik terdampak.
11: Di Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dump truck, loader, 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena Aceh Tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
10: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
12: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
13: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
12: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
14: Yang pertama kita telah berikan itu bantuan bibit jagung bibilan. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
12: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.